RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Produa RRI Kendari, teman terbaik kamu masih bersama, disiarkan langsung dari studio terintegrasi Produa RRI FM Kendari, teman terbaik kamu, teman Produa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Ada pukul 8 pagi, sudah sarapan kah kamu? Kira-kira sarapan apa yang enak ya pagi ini? Rekomendasi sarapan dong teman Produa. Ya teman Produa, kita bersama di perjalanan sepeda pagi ini, kita bahas lagi topik nih teman Produa. Kamu pernah merasa kayak kamu rasa diri kamu kayaknya tidak punya kemampuan, teman Produa, kayak kira-kira saya punya kemampuan ya, kira-kira saya punya kemampuan apa ya, terus merasa kayak nanti saya dapat kesempatan enggak ya. Padahal bisa jadi teman Produa, ya bukan soal kesempatan ya, tapi kita mungkin belum tahu kalau misalnya kesempatan itu ada teman Produa. Misalnya ini ada locker nih, terus ada juga pelatihan-pelatihan yang gratis, terus juga ada lomba, ada beasiswa, ada kegiatan-kegiatan yang bisa dibilang peluang mungkin untuk kembangkan usaha kamu dan kembangkan apapun yang ingin kamu kembangkan. Dan kadang informasinya sebenarnya ada di sekitar kita teman Produa, A1 bahkan, cuma kita tidak tahu harus cari di mana juga. Dan salah satu skill yang penting untuk anak muda sekarang bukan cuma soal lakukan sesuatu teman Produa, tapi juga bisa cari informasi dan juga dapat peluangnya. Karena memang zaman sekarang tidak bisa kita pungkiri, kesempatan itu selalu datang sambil ketuk pintu rumah bahkan ya, tabe-tabe. Dan kadang bentuknya cuma satu postingan Instagram, cuma di broadcast-broadcast WhatsApp, obrolan sama teman, ataupun juga informasi dari komunitas-komunitas yang ada. Jadi kalau misalnya kamu rasa hidupmu lagi stuck, jangan cuma tanya kenapa saya tidak punya kesempatan, tapi ganti teman Produa pertanyaannya kayak kamu ubah jadi kayak, saya sudah cukup banyak untuk cari kesempatan belum enggak ya, kira-kira ataukah mungkin saya ternyata kesempatan yang saya cari cuma seberapa sekecil itu ternyata, padahal kesempatan yang terbuka tuh justru bahkan sangat besar teman Produa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Radio FM Kendari, teman terbaik kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio, barengan sama Linsa. Di pagi hari ini kita masih bahas soal kesempatan teman Radio. Masalahnya kita kadang cuma cari kesempatan di tempat yang itu-itu saja. Misalnya ya, kita mau kerja yang kita cuma lihat itu di satu platform saja teman Radio. Kita ingin belajar skill baru ya, kita cuma tunggu ada yang ajar kita. Dan kita pengen punya usaha juga pun kita masih bingung nih mau mulai dari mana. Padahal sebenarnya kesempatan ini bisa datang dari banyak arah teman Radio. Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Ya bisa jadi teman Radio, bisa dari komunitas, bisa dari teman-teman, bisa dari media sosial, ataupun juga dari yang mungkin awalnya kita pikir ah kayaknya tidak penting deh. Tapi bahkan bisa juga dari pengalaman yang awalnya kita anggap gagal teman Radio. Makanya sekarang ini penting untuk anak muda siapapun itu, bahkan Linsa pun juga masih harus pengen punya rasa ingin tahu teman Radio. Jangan takut untuk bertanya, jangan malu untuk belajar, dan jangan rasa harus langsung jago juga. Karena seringkali kesempatan pertama ini teman Radio datang itu ya bukan karena kita sudah hebat ya, tapi memang karena kita berani dan mau untuk mencoba.

Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab membangun Indonesia, jawabannya bukan hanya pemerintah atau para pemimpin. Kita semua punya peran. Anak muda bisa berkarya, pelajar bisa terus belajar dengan sungguh-sungguh. Pelaku UMKM bisa terus berinovasi. Dan masyarakat bisa saling membantu menjaga kerukunan. Semua itu adalah bagian dari membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Negeri ini punya banyak potensi. Mulai dari kekayaan alam, budaya, hingga sumber daya manusia yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan penuh tanggung jawab. Di momen hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berkembang. Karena Indonesia yang lebih baik bukan hanya tentang mimpi, tetapi tentang langkah kecil yang kita lakukan mulai hari ini.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa pastinya, dan pasti kalau hari ini kamu rasa belum punya kesempatan, jangan langsung simpulkan kalau hidup kamu lagi tidak berpihak ya. Coba saja buka mata dan telingamu, bukalah matamu. Cari informasinya teman Produa, dan tidak ada salahnya untuk ikut komunitas dan juga kenalan dengan orang baru yang belajar skill baru juga. Dan yang paling penting adalah berani untuk bilang iya dengan semua kesempatan yang mungkin belum sempurna. Karena kita tidak tahu teman Produa, ke satu kesempatan kecil hari ini bisa bawa kita kemana beberapa tahun lagi. Dan jangan lupa kalau kita sudah temukan kesempatan, jangan pelit untuk bagi informasi. Karena teman Produa siapa tahu satu informasi yang kamu bagikan ke teman justru jadi pintu untuk hidup dia berubah. Jadi mungkin persoalannya bukan selalu kalau saya tidak punya kesempatan, tapi mungkin saya belum dapat kesempatan yang tepat. Dan selama masih mau belajar, cari dan juga coba, ya cerita kita masih bisa berubah juga nih teman Produa. So teman Produa, di pagi hari ini Linsa kira untuk topik kita di pagi hari ini soal, dari tadi kita sudah bahas soal adu nasib, terus kita bahas juga soal kesempatan. Karena di jelang tanda waktu pukul 9 pagi kita masih bersama teman Produa di perjalanan sepeda, masih barengan sama Linsa juga. Nanti di pagi hari ini teman Produa, Linsa punya bintang tamu spesial, di mana pagi ini kita akan bahas soal moderasi beragama dengan topik kita membangun sikap toleransi antarumat beragama di kalangan mahasiswa, bersama dengan Syawal Adrafi, mahasiswa prodi ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Universitas Islam Negeri Kendari. Teman Produa yang sudah sering hadir ke ruang dengar kamu, juga sudah sering hadir di Produa juga teman Produa, ada Syawal. Nanti kita akan tanya-tanya Syawal, bagaimana sih sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa ya, yang calon yang sudah alumni-alumni mahasiswa, mungkin kamu pernah relate. Kita akan bahas nanti teman Produa pukul 9 pagi di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Produa Rekendari, teman terbaik kamu.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan puluh poin delapan FM Radio Rekan dari teman terbaik kamu. Hai teman Radio, kita bersama di Sepeda. Selamat pagi teman Radio, dan seperti yang Linsa katakan di pagi hari ini, kalau Linsa tuh punya bintang tamu untuk topik moderasi beragama kita di pagi hari ini, membangun sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Teman Radio, untuk kamu para mahasiswa di luar sana boleh bergabung di obrolan kita pagi hari ini. Pastinya Linsa barengan sama Syawal Adrafi, mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kendari Universitas Islam Negeri Kendari, yang sudah sering sekali hadir di Produa ya. Halo, selamat pagi Sawal.
5: Halo, pagi.
4: Selamat pagi, gimana kabarnya di hari ini?
5: Alhamdulillah, sehat ya.
4: Nah, pagi ini Sawal kita bahas soal bagaimana kita bangun sikap toleransi antara umat beragama di kalangan mahasiswa nih Sawal ya. Nah, kalau kita bicara soal toleransi antar umat beragama di lingkungan kampus, kalau dari Sawal sendiri ini seperti apa sebenarnya bentuk toleransi yang memang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar teori? Karena kan mungkin kalau di kalangan mahasiswa kita belajarnya teori, tapi kalau misalnya yang langsung benar-benar nyata, apalagi di Universitas Islam Negeri Kendari, itu bentuk toleransi yang benar-benar nyata di kalangan mahasiswa itu seperti apa nih Syawal?
5: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya pribadi ya, sebenarnya di Universitas Islam Negeri Kendari itu sudah menanamkan sejak awal toleransi. Nah, karena kenapa? Yang pertama kita ketahui bahwa di UIN Kendari itu bukan saja dari segi teorinya, tetapi dari segi praktiknya juga. Nah, yang kita ketahui toleransi itu bisa menerima siapapun itu, apakah dari sukunya, dari budayanya, bahkan agamanya. Tetapi kalau di UIN Kendari masih full Islam semua, belum ada dari luar, mungkin di kampus yang lain ada. Tapi kalau saya berbicara secara khusus di UIN Kendari itu belum ada. Tapi kalau kita berbicara secara umum, itu sudah banyak terjadi. Tetapi yang sering terjadi, salah satu yang dijadikan komitmen di UIN Kendari adanya PBAK. Nah, kebetulan saya baru pulang dari sana ke sini. Di PBAK itu kita dikenalkan bagaimana kita bisa saling menerima budaya, suku dan lain sebagainya, karena kita akan dibagi berkelompok tanpa diketahui kamu dari mana, budayamu seperti apa, dan di situ kita bisa saling menerima. Nah, maka salah satu yang dilakukan ini itu adalah bentuk toleransi yang diajarkan dari budaya-budaya kampus, terutama di UIN Kendari.
4: UIN Kendari ya, oke deh. Jadi memang kalau misalnya dari UIN ini, karena berhubung ini adalah Universitas Islam, jadi mungkin toleransi secara khususnya ya sewajarnya manusia sesama Islam aja. Betul. Tapi kalau misalnya toleransi di luar, ternyata bagaimanapun itu, mau mahasiswa ataupun tidak, yang namanya toleransi ini pastinya penting ya, Syawal ya. Nah, kalau bisa dibilang kampus ini kan bisa dibilang jadi tempat mahasiswa dari berbagai latar belakang, terus juga entah itu bertemu, berinteraksi, buat komunitas atau apapun itu. Kalau kira-kira dari Syawal sendiri, tantangan terbesar untuk bangun sikap yang bisa dibilang saling menghargai di lingkungan seperti kampus itu kira-kira seperti apa nih? Karena kan bisa dibilang toleransi itu bukan karena beda agama saja juga ya, tapi ada banyak hal yang bisa ditoleransi, salah satunya bagaimana cara kita menghargai. Kira-kira kalau di kampus itu tantangan terbesar untuk bangun sikap saling menghargai itu kayak gimana nih Syawal?
5: Kalau saya pribadi, mungkin yang sering jadi penghambat toleransi adalah dari segi kebahasaan. Mohon maaf. Terkadang ada orang yang dari pegunungan, dominan bahasanya dia agak keras, agak kasar.
4: Karena teriak-teriak
5: kebiasaan. Pegunungan sama laut itu biasanya. Tapi orang yang biasa di kota, dia akan suaranya lebih pelan dan lain sebagainya. Ketika mereka bertemu, ini kadang ada rasa-rasa, aduh bagaimana ini, kok dia bicara sama saya seakan-akan dia marah ya. Itu salah satu penghambat toleransi juga. Kadang kalau kita belum bisa saling mengerti, nah, itu akan menjadi penghambat. Dan juga di bahasa-bahasa yang ada, seperti kita di sini ada suku Tolaki, ada Muna, Bugis, Jawa dan lain sebagainya. Itu berbeda bahasa-bahasa daerah masing-masing. Kalau kita bertemu dengan saudara yang beda suku, tentu ketika menggunakan bahasa yang bahasa daerah kita, kita akan susah untuk bertoleransi, kita akan susah berkomunikasi, sehingga itu yang ada akan ada miskomunikasi yang akan memecahkan toleransi kita.
4: Karena beda juga pastinya bahasanya. Kira-kira dia ngomong apa, kita juga ngomong apa, ya, kita tidak masuk nih komunikasinya bahas soal apa ya. Okay, deh. Nah, kalau misalnya kita bahas soal toleransi, biasanya mungkin orang berpikir kalau toleransi itu bagaimana caranya kita sudah apa ya, kalau kita menghargai dan tidak mengganggu ibadah orang, kita sudah merasa kalau kita ini sudah toleran sama orang-orang. Tapi menurut kalau dari Syawal sendiri, apakah memang sebenarnya toleransi semudah itukah, atau mungkin ada ternyata sikap toleransi ini ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan, tidak hanya menghargai ibadah saja nih. Kira-kira kalau menurut Syawal itu gimana?
5: Okay, kalau saya dari saya pribadi, tentu bukan dari aspek ibadah saja ya. Kalau toleransi di antar umat beragama, tentu bukan dari segi ibadah saja, tidak mengusik ibadah agama lain, kita saling bisa menerima bahwa untukmu agamamu, untukku agamaku, kita saling bisa menerima. Tentu bukan itu saja, bukan mentok di itu saja. Terutama kita berada di Indonesia, kita berada di negara kesatuan kita ini. Kebetulan kemarin kita baru-baru saja merayakan kemerdekaan.
4: Semoga kita semua merdeka.
5: Okay. Jadi yang harus kita lakukan sebenarnya bukan semata-mata menerima itu, tetapi ketika kita hidup sosial, pasti kita harus menjalin komunikasi, memperbaiki apa yang ada, terutama ketika kita bertetangga dengan keluarga yang mohon maaf tidak seagama dengan kita, tidak seagama dengan kita. Itu harus berlaku adil. Bahkan itu pernah dicontohkan sama Rasulullah, itu ketika kita berbicara tentang orang Islam. Rasulullah pernah memberikan contoh ketika Rasulullah itu diusik oleh orang yang di luar Islam saat itu, orang yang tidak percaya dengan Rasulullah saat itu. Apa yang dilakukan Rasulullah saat itu? Dia selalu diberikan kotoran, dia dihina. Tapi ketika orang itu sakit, Rasulullah menyuruh istrinya untuk membuat kue dan menjenguk orang sakit itu. Jadi apa yang bisa kita ambil, bahwa sebenarnya yang harus kita lakukan dalam hidup bertoleransi itu, ketika kita mempunyai tetangga, perhatikan tetangga kita. Jangan lihat latar belakang agamanya. Kata Gus Dur, Gus Dur pernah mengatakan seperti ini: ketika kamu berbuat baik dan melakukan kebaikan kepada orang lain tidak akan menanyakan apa agamamu. Jadi yang harus kita lakukan, kita perhatikan bagaimana hidup sosial kita. Karena sebenarnya aspek ibadah itu adalah urusan kita dengan Tuhan.
4: Iya, betul.
5: Urusan kita dengan Tuhan. Yang harus kita jaga hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia.
4: Iya. Bagaimanapun juga kita di hidup di dunia ini, ya kita memang sesama manusia, bagaimana caranya kita hidup baik aja, teman Pradua. Jadi biasanya tuh orang tuh Syawal, kalau misalnya mau berbuat baik, merasa kayak ah saya pernah dijahati sama dia deh, enggak mau berbuat baik. Atau mungkin kayak ah saya enggak usah berbuat baik, karena kalaupun juga saya susah belum tentu dia membantu. Tapi sebenarnya adalah, teman Pradua, kadang kita berbuat baik itu secara tidak langsung mungkin balasannya bukan sama orang yang kita berikan hal-hal yang baik, ya Syawal, ya. Bisa jadi mungkin yang baik itu bisa jadi datang dari orang yang membantu kita, dari orang lain. Jadi jangan tanya kenapa orang lain bisa baik sama kita. Ya mungkin karena ada sesuatu yang kita sudah lakukan di masa lalu, mungkin yang kita tidak sadar ternyata kita sudah berbuat baik sama orang, dan secara tidak langsung pun itu mungkin balasannya juga, ya Syawal, ya.
5: Iya, betul sekali. Jadi kadang kita melakukan kebaikan, kita rasa orang lain itu jahat kepada kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan. Tapi di sisi lain kita akan mendapatkan begitu banyak kebaikan. Ternyata itu buah dari kebaikan yang pernah kita lakukan. Karena kita kembali saja bahwa semua perkara yang kita ingin lakukan, bahkan kalau kita di Islam kan kita paham bahwa ketika kita mengatakan kita percaya bahwa segala sesuatu ketika kita mendoakan seseorang kebaikan, maka itu akan kembali kepada kita yang paling utama. Betul. Tetapi kita balas dengan keburukan, bisa saja kita yang pertama terkena keburukan itu.
4: Juga itu sikap toleransi ternyata banyak hal yang bisa didapatkan, tidak hanya soal beragama saja. Betul. Ya Syawal, ya ternyata bagaimanapun juga kita saling toleransi dengan tetangga, bagaimana kita toleransi dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang walaupun mungkin agak lumayan susah untuk toleransi ini ya, pasti ada banyak tantangan-tantangan yang bisa dihadapi, tapi ya bagaimanapun itu ya akan tetap harus dilewati juga nih. Nah kalau dari Syawal sendiri nih, sekarang kan media sosial sudah sangat berkembang ya Syawal ya, kira-kira kalau adanya media sosial ini justru membantukah atau malah ternyata ini media sosial bisa jadi tantangan baru di kalangan anak muda untuk membangun sikap toleransi itu sendiri nih Syawal?
5: Oke, baik, sebenarnya ada manfaat ada juga mudaratnya, plus minus. Karena pertama, ketika kita fokus di sosial media, bisa saja kita bisa bertoleransi dengan orang yang ada di luar sana, bahkan kita bertoleransi dengan orang yang beda negara. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa saling menerima. Tetapi pertanyaannya, ketika kita habiskan semua kegiatan kita di sosial media, bagaimana dengan tetangga kita? Bagaimana orang yang ada di sekitar kita? Itu kadang kita lupakan untuk bertoleransi, kita saling berbagi kepada mereka. Padahal yang harus kita lakukan, yang selalu diajarkan bahwa kita itu harus saling memerhatikan tetangga kita. Yang dinamakan tetangga ya 40 rumah ke samping, kiri, kanan, belakang, depan, itu harus kita perhatikan kalau zaman dulu ya. Kita harus perhatikan. Nah sekarang itu mohon maaf, kadang dia bertoleransi dengan orang yang ada di luar, di digital itu, tetapi yang ada di sekitarnya dia lupakan. Nah, maka ini tantangan juga, tantangan bagi anak muda sekarang. Tetapi manfaatnya juga, kita bisa berkomunikasi, kita bisa toleransi, bahkan kita tidak akan, ketika kita mendapatkan teman baru di sosial media, kita tidak akan pernah menanyakan, kamu agamanya apa?
4: Nah,
5: kita hanya berteman, oh saya punya teman nih dari Malaysia, oh saya punya teman dari Surabaya, dan lain sebagainya. Kita tidak pernah mengatakan saya punya teman dari sana, agamanya ini.
4: Kita, kecuali mungkin mau cari teman hidup ya. Itu ya pastinya itu. Di awal-awal harus dipastikan teman berdua ya, kayaknya ya Syawal.
5: Apalagi kan di negara kita sudah diatur undang-undangnya.
4: Dengar, aduh kita bahas beda agama nih. Oke deh Syawal, nah kalau misalnya deh sebelum kita jeda juga Syawal, kalau dari Syawal sendiri misalnya kita punya keluarga ataupun teman yang bisa dibilang beda agama tapi lagi menjalani hari raya, terus juga lagi ibadah, kira-kira sikap toleransi yang bisa kita lakukan itu seperti apa nih Syawal?
5: Oke, betul-betul ini pertanyaan yang sangat menarik. Kebetulan saya juga punya keluarga, dia di luar Islam, dia orang Bali. Ya, ketika kayak buatlah, jangan terlalu ribet, yang paling dekat aja dia adakan acara pernikahan.
4: Nah,
5: itu kan akan ada banyak makanan dan sebagainya. Dan ada makanan yang tidak dimakan oleh Islam, sedangkan begitu juga sebaliknya. Apa yang dia lakukan, sifat toleransi yang dilakukan oleh keluarga saya ini, dia akan pisahkan. Tempatnya ini catering untuk orang keluarga kita yang dari Islam. Sedangkan ini yang dari anu. Dan itu akan dijaga. Dan kita sebenarnya tidak melihat bahwa oh ternyata dia bukan seagama kita. Yang kita lihat, oh dia keluarga kita. Dia keluarga kita. Kita mengatasnamakan kekeluargaan. Yang penting, tanda kutip, jangan mencampur adukkan agama di dalamnya.
4: Takutnya malah kalau misalnya mencampur adukkan agama juga malah ada pertengkaran-pertengkaran yang bisa dibilang. Apalagi kalau misalnya keluarga ketersinggungan, kita tidak tahu juga kan pastinya. Oke deh, karena memang saat ini hampir semua nonis ya, Linsa juga punya banyak keluarga yang nonis karena kebetulan ibuku itu mualaf, jadi punya keluarga yang betul-betul yang banyak yang nonis. Dan sama seperti Syawal, kalau misalnya kita ada datang di acara, entah itu arisan keluarga kah, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang memang diadakan di rumah yang nonis ini, mereka tuh selalu menyediakan prasmanan tersendiri atau bahkan ruangan tersendiri pun untuk kita yang beragama muslim ini. Jadi dipisahkan nih makanannya, cuman mungkin ada beberapa orang yang masih takut ya, bisa dibilang ya, takut bisa. Untuk ya sudahlah ya, mungkin memilih untuk datang saja tapi tanpa menyentuh makanan. Cuma kembali lagi ke kayak tadi kita bahas sama Syawal, adalah takutnya ada ketersinggungan, kita tidak melihat nih dari keperbedaan agama, tapi bagaimana kita lihat kalau mereka itu ternyata masih keluarga kita juga. Semuanya bisa dikomunikasikan ya kan, takutnya malah jadi ada pertengkaran antar keluarga, kan juga sangat disayangkan dan dosa juga untuk kita kalau misalnya kita putus hubungan dengan keluarga ya Syawal ya. Oke deh teman Pradua, di pagi hari ini kita masih bahas soal moderasi beragama barengan sama Syawal. So teman Pradua, untuk kamu yang mau kirim pertanyaan, boleh di pagi hari ini di WhatsApp kita di 0821-8830-908, atau juga boleh di live TikTok kita di @rri_kendari_ Kita jeda dulu Syawal di pagi hari ini. So pastikan tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Masih barengan sama Linsa juga di pagi hari ini. Dan juga Syawal. Kita masih bahas soal moderasi beragama ya Syawal ya.
5: Iya.
4: Nah Syawal, di pagi ini mungkin kita bisa sharing ke teman Radio nih dari Syawal. Bagaimana sih sebenarnya caranya biar kita tuh tetap teguh dengan keyakinan kita sendiri nih Syawal mau. Tapi mungkin bisa dibilang di saat yang sama kita tidak merasa kalau kita ini paling benar. Terus juga kita tidak rasa kalau ternyata selain kita merasa paling benar, kita juga secara tidak sadar dan secara tidak langsung merendahkan orang lain. Itu kayak gimana tuh Syawal?
5: Oke, baik. Ini sebenarnya pertanyaan yang agak rumit ya. Karena kita harus
4: ya?
5: Iya. Karena begini, kita harus menanamkan keyakinan dalam diri kita, tetapi kita juga tidak bisa menganggap diri kita yang paling benar. Nah, sebenarnya begini. Yang harus kita tanamkan, contoh ketika kita ingin beragama, yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu, kita tanamkan keimanan kepada agama kita dalam hati. Tetapi kita harus memberikan space bahwa kita ini hidup di dunia sosial. Nah, jadi kita tidak mudah untuk menyalahkan. Kita tidak mudah untuk menyalahkan karena kita sudah ada space bahwa kita ini makhluk sosial. Kita sama-sama diberikan akal, kita sama-sama bisa berpikir, pasti kita bisa merasakan bahwa kita ini punya pilihan dan jalan hidup masing-masing. Jangan pernah menyalahkan jalan orang lain, karena bisa jadi jalan orang lain yang bagus. Dan kita juga yakin kepada jalan kita karena kita sudah mempelajari jalan yang kita tuju.
4: Oke, bagaimana caranya bisa, ternyata kita harus yakin juga sama diri kita
5: iya,
4: sendiri.
5: Kita yakin
4: ya.
5: Kita ini benar, cuman kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Karena katanya seperti ini, semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita membaca, maka kita akan semakin menghargai orang lain. Ibarat kata semakin matang buah padi, dia akan semakin merunduk.
4: Oke, siap deh. Jadi jangan semakin punya banyak ilmu malah semakin angkat dagu nih ya. Jadi seperti itu Syawal ya. Oke deh. Nah kalau misalnya dari Syawal sendiri sebagai mahasiswa yang belajar ilmu Al-Quran dan juga tafsir, kira-kira adakah nilai atau mungkin prinsip dalam Al-Quran yang menurut Syawal mungkin relevan untuk bagaimana caranya kita bangun sikap toleransi di tengah keberagaman ini ya Syawal?
5: Oke. Sebenarnya ada satu ayat dalam Al-Quran yang ini sebenarnya setiap hari kita baca pagi bagi orang Islam ya. Akan setiap hari kita baca, bahkan 17 kali kita baca minimal.
4: Apa itu?
5: Ihdinas siratal mustaqim.
4: Oke.
5: Nah, ini sebenarnya ayat ini bukan hanya untuk meminta petunjuk kepada Allah untuk menuju jalan yang lurus, tetapi sebenarnya dalam kandungan ayat ini ada makna tersembunyi bahwa kita meminta kepada Allah jalan yang lurus ini, yang dimaksud jalan yang lurus ialah jalan kita terhindar dari sifat-sifat ekstremisme. Kita tidak menganggap diri ini lebih pintar, kita tidak menganggap bahwa hanya kita yang benar, tetapi kita bisa menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Maka sebenarnya makna dari ihdinas siratal mustaqim ini itu, kita harus bisa diberikan petunjuk yang benar. Petunjuk yang benar, kita tidak bisa saling menyalahkan orang lain dan bisa saling menerima.
4: Ternyata dalam sekali maknanya yang sehari-hari mungkin kita orang Islam tuh sering sekali, apalagi kalau kita misalnya sholat itu sering sekali kita ucapkan juga pastinya. Tapi ternyata sudah kita dapat juga insight-nya di pagi ini dari Syawal, kalau ternyata punya makna yang besar dan sangat dalam juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke deh, di live TikTok kita ada Sasa dan juga Misipa. Boleh di sapa dulu nih Syawal, katanya Kak Syawal. Masya Allah Kak Syawal.
5: Masya Allah Sasa.
4: Oke deh. Ini siapa Sasa?
5: Sasa ini teman
4: kuliah.
5: Teman kuliah. Saya kemarin sama juga dia ke Palu.
4: Sama-sama ke Palu yang sama-sama kemarin kegiatan
5: yang poros intim porsi. Sasa juga semangat ya, karena sekarang kayaknya dia nanti ingin tampil itu Kak. Ingin tampil di acara PBAK Win Kendaris.
4: Sasa pulang dari situ ke sini ya, nanti dihubungin sama Syawal. Nanti Syawal dibantu sama hubungin lagi sama Kakak Dewi. Oke, okay, deh Syawal nih. Kalau misalnya dari Syawal, kalau bisa mau ini bukan Syawal sebagai menggurui ya. Yeah, mungkin betul. Orang-orang dipikir ah Syawal ini masih mahasiswa, yeah, terlalu betul. Banyak ini. Tapi saling sharing aja nih, yeah, teman Prado, karena bagaimanapun juga Syawal kan mahasiswa, dia yang tadi Ihdinas Shiratal Mustaqim, Linsa pun juga baru tahu nih teman Prado. Jadi Linsa dapat ilmu baru juga dari Syawal nih. Kalau dari Syawal sendiri, kalau misalnya mau share deh pesan sesama mahasiswa yang mungkin masih anggap kalau ternyata perbedaan agama ini sebagai sesuatu yang bisa memecah pertemanan nih Syawal. Kira-kira yang ingin Syawal sampaikan tuh biasa apa? Karena mungkin biasanya mahasiswa ada yang memilih kayak, saya mau berteman sama yang sesama aku saja deh. Kalau begitupun juga yang beda-beda dengan kita mau berteman dengan sesamanya, karena mungkin takut adanya pertengkaran atau seperti apa. Itu menurut Syawal gimana nih? Ada pesan yang mau disampaikan gak?
5: Oke, baik. Saya ingat seperti ini. Perlu kita ingat bahwa kita berada di bawah alma mater yang sama. Kita juga berada di kampus yang sama. Meskipun berbeda warna, juga berbeda cerita, namun kita harus tahu bahwa perbedaan bukan alasan untuk merajut perpecahan. Tetapi perbedaan harus menjadi komitmen untuk meraih langkah yang lebih jauh lagi.
4: Itu aja ya?
5: Mungkin itu saja.
4: Oke deh, Syawal, di akhir kebersamaan boleh deh closing statementnya untuk topik kita di pagi hari ini, dimana topik soal moderasi beragama kita adalah membangun sikap toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Kira-kira closing statement dari Syawal apa nih pagi hari ini?
5: Kalau saya pribadi, mungkin saya ingin katakan bahwa indahnya kampus tercermin dari bagaimana kita saling menghormati di tengah perbedaan.
4: Oke, siap.
5: Karena tidak ada saling kelompok-kelompok, kita bisa saling menghargai, saling menghormati, merajut persaudaraan di tengah kampus. Itu bukan saja di dalam kelas ya, bukan saya dalam kelas, tetapi juga kita bisa di luar kelas, bahkan dimanapun kita berada. Jangan pernah mengatakan apa agamamu, tapi lakukanlah kebaikan, maka niscaya orang tidak akan mengatakan kamu agamanya apa.
4: Oke, siap nih teman Pradua, karena kembali lagi, melakukan kebaikan itu normalisasi semua hal-hal yang baik. Ya, teman Pradua, jangan hanya pikir mau melakukan kebaikan hanya karena dia baik, ataupun mau melakukan kebaikan karena dia seagama, tapi lakukan kebaikan sama semua orang,
5: semua
4: ya
5: orang.
4: Karena bagaimanapun, percaya deh, akan ada balasan yang baik juga pastinya yang kita dapatkan ya Syawal ya. Oke deh Syawal, lagi dan lagi kita mau berterima kasih sama Syawal sudah sharing di pagi hari ini soal moderasi beragama kita di pagi hari ini. Next, kalau misalnya kita buatin topik-topik menarik lagi, kayaknya boleh kita panggil Syawal lagi kembali ya.
5: Boleh.
4: Untuk Sasa kayaknya kita tunggu lagi ya Sasa ya, pulang dari dapat info, semoga dapat juara juga pastinya di sana nantinya. Sasa lagi di mana sih sebenarnya?
5: Sasa di Kendari ya, Kendari. Sasa ini sebenarnya sering loh ikut lomba yang kayaknya bintang radio itu. Sasa.
4: Oke, Sasa tahun ini kamu ikut lagi bintang radio ya.
5: Iya,
4: Sasa.
5: Harusnya dia ikut sih.
4: Oke deh Syawal, thank you udah nemenin dan juga sudah bagi insight-nya untuk teman Pradua di pagi hari ini. Next kita ketemu lagi ya Syawal ya. Siapa tahu nanti akan ketemu lagi sama teman Pradua. Boleh say goodbye sama teman Pradua dulu kameranya. Oke deh teman Pradua, ini juga akhir kebersamaan barengan sama Linsa di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Nanti perjalanan santai siang kamu akan ditemenin sama Dimas hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Thank you udah nemenin Linsa teman Pradua di hari ini, untuk di hari Selasa di 18 Agustus teman Pradua. Semoga kamu semua dapat insight-nya apa yang Linsa sharing ke kamu di hari ini pastinya teman Pradua. So saatnya Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Jadi pastikan tetap stay terus di 90.8 FM Pradua dari Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat siang teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Maduar. Kita ke informasi pertama teman Radio, pemerintah memperkuat satuan tugas Satgas untuk mempercepat pelayanan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Langkah strategi terpadu dilaksanakan guna memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lebih cepat dan juga efektif. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno meninjau lokasi pengungsian di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai, di mana peninjauan lapangan tersebut difokuskan pada pemantauan dapur umum secara fasilitas penampungan sementara bagi para korban bencana. Pratikno menegaskan pentingnya keberadaan tim operasional khusus di lapangan, di mana pendataan warga terdampak dilakukan secara menyeluruh karena lokasi penampungan pengungsi tersebar luas pada sejumlah wilayah, dan bantuan logistik, tenda pengungsian, dan fasilitas kesehatan disalurkan langsung menuju titik penampungan warga secara berkesinambungan. Mantan Sekretaris Negara tersebut menjelaskan keragaman titik pengungsian warga di wilayah terdampak bencana. Ia meminta petugas lapangan mendeteksi seluruh keberadaan pengungsi mandiri secara cermat, di mana sejumlah unit kendaraan ambulans telah dikerahkan guna mempermudah mobilitas pelayanan medis darurat bagi seluruh masyarakat. Menko PMK juga memaparkan pemenuhan kebutuhan harian masyarakat yang menjadi prioritas utama penanganan saat ini, dan dia memastikan ketersediaan layanan kesehatan darurat sudah mulai berjalan secara bertahap. Pratikno menambahkan pimpinan daerah beserta unsur komando distrik militer atau Kodim dan kepolisian resor Polres mengawal pembentukan Satgas, dan dia mengapresiasi keterlibatan aktif para relawan kemanusiaan yang membantu penanganan bencana. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pradua, ratusan pelajar di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara memeriahkan pawai obor pada malam peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Pelepasan pawai ditandai dengan penyalaan obor oleh Bupati Wakatobi Haliana, didampingi oleh Wakil Bupati Safia Walo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Ketua DPRD Wakatobi Syahrudin, Ketua TPPKK Eliati Haliana, Ketua Persatuan Istri Anggota DPRD Marliana Syahrudin, serta Ketua DWP Nur Cita Nadar di Ruja Bupati pada Minggu 16 Agustus 2026 lalu. Amatan media ini ya, ratusan pelajar berkostum pramuka lengkap tersebut melakukan pawai mulai dari Ruja Bupati, kemudian mengitari jalur utama Pulau Wangi-Wangi, dan finish kembali di Ruja Kepala Daerah setempat. Instruktur Saka Bayangkara Indwarnsyah menyebutkan kurang lebih sekitar 400 orang pelajar yang mengikuti pawai obor itu terdiri dari tingkat gugus depan, siaga, penggalang, dan penegak dari SD, SMP, dan juga SMA. Irwansyah berharap pelajar dapat menghayati perjuangan para pejuang di masa lalu agar senantiasa lebih semangat demi mempertahankan kemerdekaan Republik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih loh ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yeay, finally Dimas ya yang menemani kamu santai siang ya di hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026. Gimana event 17-annya kemarin teman Pro 2? Seru gak sih? Seru banget dong ya. Apalagi buat kamu yang kemarin upacara 17 Agustusannya ya, upacara HUT kemerdekaan ini tuh langsung di Istana Negara. Weh, proud. Tentu aja nanti Dimas akan menemani kamu hingga pukul 12 siang teman Pro 2 di hitlist ya. Saatnya kamu request lagu di WhatsApp, boleh di 0821 8830908, atau di live TikTok kita. Dimas sudah live TikTok ya, dan juga di Instagramnya Pro 2 Kendari atau RRI_Kendari-nya 2. Udah langsung ada yang request nih ya, lagunya Sumpah Mati Selena Gray. Siap, sebentar lagi langsung diputer. Tapi teman Pro 2, kita langsung curhat-curhat kali ya. Karena di hari Selasa ini pasti banyak teman-teman yang kemarin jadi panitia itu capek banget ya, ngurusin event, ngurusin acara, ngurusin hadiah. Dan pasti saatnya kita bersantai-santai di siang hari ini ya, dengan lagu-lagu pilihan kamu pastinya. Jadi Dimas tungguin lagu requestan kamu sambil kita dengerin lagu Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati berikut ini.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masuk di jam 11 siang nih ya. Satu jam lagi menuju akhir dari request hit list ya. Wow, ternyata studio kita ramai banget, kedatangan banyak orang. Wow, dan Dimas juga happy karena banyak teman-teman Dimas di sini. Ada tadi Riansyah ya, Riansyah Saputra alias Jessica Fitriana Martasari yang join dari Jakarta. Ada juga Bagus sama Ade Jaki nih di Cikarang yang dengan setia ya ikut join bersama Dimas di live TikTok kita. Thank you banget. I miss you so much. Ada Bang Kampas juga, terus ada Saldiana juga, ada Lutfi juga, dan ada Bang Kampas. Yeay, halo. Ini katanya Riansyah mau request lagunya Tulus Teh Hijau Maca sama Bernadia Rabun Jauh yang 5-5. Riansyah tolong ya. Terus Bagus mau request lagunya Connor Maynard yang Dance Alone. Oke, baik. Terus ada Lutfi yang mau request lagunya Virsa Basari ya. Terus ada Dimas temannya Lady Gaga yang request lagunya Lady Gaga yang Runway. Oke, siap, akan diputerin semuanya. Minta doanya Mas Dim, si Imelda lagi operasi usus bantu. Oh my God, Melania. Teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin Dimas dan yang lagi join di live TikTok kita ya, kita doain sama-sama semoga sahabat Dimas Melania ya Octavia yang sedang operasi hari ini di Cikarang, di Bekasi sana, bisa lancar operasinya ya, terus

teman Pro 2, pokoknya Dimas mau ngucapin untuk terima kasih ya untuk Bagus nih yang udah request lagunya Connor Maynard Dance Alone. Ini lagu favorit Dimas ya. Thank you Gus, request lagi yuk gitu. Terus ada Ibu Haja Harida. Halo Ibu Haja Harida yang lagi mendengarkan Dimas ya. Terima kasih sudah join gitu. Terima kasih sudah mendengarkan Dimas. Katanya iya, aku masih mengajar Mas Dimas. Semangat mengajarnya. Semoga di siang hari ini semangatnya nular ke murid-muridnya ya Bu Haja ya. Asik, siap. Tadi teman Dimas bilang, "Dim, kok semangatmu tidak turun-turun sih semenjak mau 17-an hingga after 17-an?" Of course. Karena I'm so happy teman Pro 2, karena kemarin kita habis 17-an gitu. Terus apalagi tadi kita habis ada acara di kantor gitu. Terus ada satu lagi informasi nih teman Pro 2 yang bikin Dimas semakin happy di siang hari ini, yaitu Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari yang pendaftarannya udah dibuka sampai 30 Agustus nih teman Pro 2. Jadi Dimas akan tunggu lagi nih kamu-kamu semua yang mau daftar ya. Kalau misalnya dilihat-lihat kemarin dari seluruh Indonesia, RRI Kendari masih masuk ke dalam daftar terbanyak ya. Dan list-list namanya Dimas juga udah dapet. Ketika Dimas searching nama teman-teman Dimas dari seluruh Indonesia, ternyata ada satu nama teman Dimas dari Jakarta nih yang ikut Bintang Radio 2026. Semoga lancar ya. Semoga nanti kita ketemu di finalnya Bintang Radio di Jakarta nanti. Amin. Jadi buat kamu yang masih penasaran teman Pro 2, boleh banget nanti DM kita di Pro 2 Kendari atau di RRI _ Kendari ya. Bilang mau tanya Bintang Radio gitu. Atau nanti calling aja Dimas langsung teman Pro 2 di @dimascs4 atau di 0895-1891-9928 atau di WhatsAppnya Pro 2 0821-8830-908. Karena panggungnya udah siap. Sekarang saatnya giliran kamu yang jadi bintang teman Pro 2. Jadi jangan lupa ikut Bintang Radio ya, karena keseruannya tahun ini akan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan pastinya akan banyak yang spesial di Bintang Radio 2026.

lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih bersama Dimas di Hitlist teman Pro 2. Ini udah menuju jam-jam rawan untuk apa ya, marah-marah ya, karena kita lapar. Galak maksudnya. Kalau misalnya kita lapar tuh biasanya banyak orang bilang orang lapar sama dengan galak gitu. Mudah-mudahan kamu enggak ya teman Pro 2. Dimas mau menyapa lagi nih ya, katanya ada Bu Hajah Harida yang lagi dengerin Dimas di Pro 2 nih ya. Dimas, Bu Hajah Harida tuh mau request lagu tapi pilihannya Dimas. Lagunya mau diputerin juga untuk teman-teman adik-adik muridnya Hajah Harida sebelum pulang gitu, untuk didengerin sebelum pulang. Tadi Dimas sudah puterin lagu My Mind Gue sama lagunya Senchi featuring Tensi dengan dia ya. Selainnya ada request lagunya Kak Faris Ahmad 23 nih ya, ini Abadi Perunggu sama Bang Kampas yang request lagunya Noah Ramen Girl Suara Dalam Kepala. Abis ini langsung Dimas puterin ya. Thank you banget juga like love-love-nya. Dimas tungguin lagu requestan kamu yang lain teman Pro 2. Tapi jangan ganti frekuensinya, karena Dimas masih akan menemani kamu hingga jam 12 siang nanti, sambil nemenin kamu bingung-bingung mau makan siang apa.

Pukul 11 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dimas masih ditemenin sama besti-besti nih. Ada Bang Kampas, terus ada Bang Iqbal, terus ada Bang Irwansyah nih ya, yang udah request lagunya The Massive, Jangan Menyerah. Katanya lagunya itu untuk saudara-saudara kita di NTT dan juga di Sumatera Utara. Siap! Lalu ada Noah Cinta Sejati tadi, requestannya Bang Irwansyah ya. Terus ada Indra Guntara, requestannya Bang siapa tadi ya? Siapa ya tadi yang request lagunya Guntara? Oh, Bang Iqbal. Oh iya, benar-benar. Maaf. Oke, langsung aja dimusputerin ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang bingung mau makan siang apa, coba makan siang yang kuah-kuah nih. Kasih sambal, kasih lombok yang pedes, biar seger ya, biar nggak ngantuk di siang hari ini.

Oke, ada di menit-menit terakhir nih ya. Kita ada di hitlist teman Pro 2. Dimas masih akan puterin lagu requestan kamu nih ya di santai siang hari ini. Terus Faris bilang tadi, Kak, temanku Wilson Christopher mau request lagunya Raim Laude yang menari-nari gitu. Katanya dia ulang tahun hari ini. Hai, siapa tadi? Wilson Christopher nih ya. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu ya. Dan semua urusannya hingga setahun ke depan, semua impiannya, cita-citanya selama setahun ke depan nanti diijabah sama Tuhan ya. Amin, amin, amin. Oke, ada lagi. Iya, iya, benar-benar. Terus Kak Lara Purnamasari mau request lagunya JKT48 yang Fortune Cookie atau yang Olivia Rodrigo yang Vampire aja, Kak. Siap. Langsung aja tanpa berlama-lama ya, Dimas puterin dulu lagunya Menari-Nari nih ya. Terus ada lagu Setia Bonar Cinta Terakhir disusul lagunya Olivia Rodrigo yang Vampire, teman-teman. Enjoy.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Dimas mau ucapin terima kasih banyak untuk kamu semua yang sudah join bersama Dimas di Hitlist 1 jam terakhir tadi ya, di live TikTok, di Instagram, di WhatsApp. Thank you so much ya. Pokoknya di siang hari ini kita harus semangat, jangan lupa makan siang, jangan lupa happy, healthy, wealthy ya teman Pro 2. Nanti kita akan ketemu lagi sambil Dimas temenin kamu makan siang, informasi-informasi yang menarik, dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang asik. Oke, selamat makan siang teman Pro 2. Nanti Dimas akan kembali lagi, jadi jangan ganti frekuensinya, tetap di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Pradua Fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku kru. Matur nuwun lo, tombokan.

No matter what. No matter what.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Selamat makan siang teman Fredua. Jadi kamu di siang hari ini makan apa? Makan kuah-kuah, makan pedas, makan apa nih Tuhan Fredua ya? Apapun makanannya, minumnya, tetap air putih dong ya kan? Dan apapun momen makan siang kamu, dimanapun kamu makan siang teman Fredua, jangan lupa terus dengerin Fredua Kendari ya. Karena Dimas masih nyiapin banyak lagu-lagu asik ya di siang hari ini, dan juga informasi-informasi yang menarik yang Dimas akan bagikan hingga pukul 3 sore nanti. Kalau misalnya kita ngelihat cuaca hari ini yang super hot di siang hari ini atau berdua, tadi Dimas bilang gitu, kayaknya makan yang kuah-kuah sambil dikasih sambal tuh enak banget gitu. Cuma ya pasti akan keringetan banget gitu ya. Tapi enggak apa-apa ya enggak sih, asal kita kenyang, asal kita happy teman berdua. Everything is gonna be alright, ya kan? Jangan sampai kamu telat makan, terus akhirnya mood kamu berantakan, badan kamu lemes, kepala kamu pusing, perut kamu gak enak. Akhirnya kerjaan kamu, ya tugas-tugas kamu di kampus sama di sekolah juga berantakan teman berdua. Jadi Dimas mengimbau untuk kamu semua yang lagi dengerin Dimas, yuk makan siang sekarang, yuk. Makan apapun teman berdua, yang penting kamu happy dan suka. Jangan sampai telat makan siang ya.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat.
2: They could describe everything with one single word. You know, like

0: Everything's gnarly.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Teman Pro 2 masih dalam rangka euforia ya. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 nih ya, di lingkungan kita semua teman Pro 2. Mungkin di lingkungan kita semua di siang hari ini lagi merayakan lomba bikin masakan ya. Kayak ada di daerah Jawa Tengah sana teman Pro 2 yang hari ini ketika masuk kantor, masuk kuliah dan masuk kampus, para ibu-ibu, para anak-anak muda di sana itu sedang merayakan lomba, melaksanakan lomba membuat tumpeng dari mie. Ini pas banget ya, kalau misalnya dilombakan di siang hari itu berarti sudah sekalian makan siangnya tuh dari hasil masakan sendiri yang dilombakan gitu ya. Seru banget. Terus juga ada lagi nih dari daerah Jawa Barat juga di siang hari ini sedang melaksanakan lomba masak besar. Weh, lomba masak besarnya apa nih? Ternyata lomba masak besarnya adalah lomba masak jagung teman Pro 2. Jagung loh, wow, jagung teman Pro 2. Kalau di Jawa Barat sana memang rata-rata kita nih kalau misalnya ke Bandung kah, jagung itu biasanya dibakar gitu ya. Jagung itu biasanya dikasih bumbu dan lain-lain. Ini jagung harus dibuat tumpeng atau dibuat menara-menara tinggi gitu, gimana ya? Ini seru banget ternyata teman Pro 2. Mungkin lomba masak ini jadi salah satu inovasi atau salah satu ide untuk kamu semua yang belum ya membuat lomba di kantornya, di kampusnya, di sekolahnya gitu. Siapa tahu ya dari perlombaan masak ini banyak banget value yang bisa diambil, kayak kerjasama gitu ya, leadership gitu ya, dan juga cita rasa alias passion in the kitchen field. Ya, semua masakan-masakannya itu pasti enak-enak ya, apalagi kalau misalnya udah menang juara satu, itu pasti semua orang pengen nyobain seenak apa, sebagus apa, dan seluar biasa apa gitu. Ini jadi ide juga nih untuk Dimas, kayaknya nanti Dimas mau ngajak teman-teman Dimas, besok kita bawa bekal nah, kita potluck, terus kita bikin lomba gitu. Lomba menghias mie goreng kali ya, seru banget ya teman Pro 2. Mungkin ada yang dibuat wajah, mungkin ada yang dibuat karikatur, atau bahkan ada yang dibuat tumpeng teman Pro 2. Pokoknya apapun makan siang kamu, dimanapun kamu makan siang teman Pro 2, semoga di siang hari ini kamu happy, enjoy, dan terus ya dengerin Pro 2 FM di 90,8 MHz. Karena masih ada Dimas yang masih akan menemani kamu hingga pukul 3 sore. So stay tune terus ya teman Pro 2.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Selesai. Tik, tik, tik, tik, tik. Selesai.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Alright teman Pro 2, di siang hari ini ya, kamu kalau misal belum makan siang, silakan makan siang ya. Buat kamu yang masih berkutat di tempat kerja ya, masih harus ngurus dokumen dan sebagainya, kamu break dulu makan siang sebentar teman Pro 2. Buat kamu yang di sekolah bingung mau makan apa, cepat cari makanan di kantin karena udah mau jam 1 ya, sebelum masuk ke kelas lagi. Dan buat kamu yang masih bertugas di kampus teman Pro 2, coba break for a moment, kamu ke kantin, minum es yang seger-seger di siang hari ini untuk nambah semangat kamu ya teman Pro 2. Karena memang cuacanya sepanas itu teman Pro 2 di siang hari ini. Semoga kamu gak kepanasan. Semoga kamu yang sedang beraktivitas di luar ruangan juga masih tetap semangat ya. Keringetan dikit gak apa-apa lah, yang penting happy hatinya ya. Dimas akan kembali di jam 1 siang nanti teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Tetap bersama Dimas di 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: terlambat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Gak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi,

Kembali lagi bersama Dimas, teman Pro 2 di Sport Update ya. Di jam 1 siang ini, teman Pro 2 sambil memani kamu di santai siang. Dimas mau kasih kabar baik dari arena bulu tangkis dunia loh. Ganda putri Indonesia, Isyana Syahira Meida dan Rinjani Kwanarani Stane berhasil melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di India. Di babak 60 besar, Isyana sama Rinjani ini sukses mengatasi pasangan Scotland, Julie McPherson dan juga Sierra Torrance dalam 2 game langsung, 21-12 dan 21-18. Pertandingannya berlangsung singkat ya teman Pro 2, hanya 36 menit nih. Ini juga jadi debut Isyana di kejuaraan dunia, jadi wajar banget nih kalau ada sedikit tegang dan gugup. Tapi ternyata rasa gugup juga nggak menghalangi mereka untuk tampil solid ya. Karena strateginya mereka tuh bermain cepat dan minim lob alias no lob, supaya bisa terus menekan lawan-lawan permainan di depan. Menariknya lagi ya, Rachel sama Feby merupakan senior mereka nih yang sebelumnya pernah kalah straight di game Indonesia Open nih. Dan mereka sangat mensupport Isyana dan juga Rinjani untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Jadi apakah ini kesempatan untuk rematch? Yes, Rinjani pun bilang mereka tuh gak mau kalah dan ingin memberikan kemampuan terbaik mereka untuk mencoba membalas kekalahan sebelumnya. Jadi kalau misalnya sesama merah putih nanti bertemu di lapangan ya teman Pro 2, siapa nih yang bakal kalian jagokan? Yang pasti dua-duanya dong ya, jangan pilih satu. Karena kita tetap mewakili ya, mereka tuh tetap mewakili perempuan-perempuan putri Indonesia yang tampil di bulu tangkis dunia pastinya.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Masih dari lapangan bulu tangkis dunia, teman Pro 2, ada lagi nih kabar positif dari wakil Indonesia. Kali ini giliran Putri Kusuma Wardani yang tampil gacor banget di kejuaraan dunia BWF 2026. Jadi turun di babak 64 besar, Putri ini sukses mengalahkan wakil dari Filipina, Michaela Joy de Guzman, dengan kemenangan 2 game langsung loh. Skornya 21-12, 21-6. Wow. Pertandingan ini cuma berlangsung sekitar 31 menit aja dan Putri itu benar-benar tampil dominan terutama di game kedua. Bahkan Putri sempat mengunci lawannya dengan 8 poin beruntun sampai akhirnya game kedua ditutup dengan skor 21-6. Dan hasil ini otomatis membawa Putri melangkah ke babak 32 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Jadi kita patut berbangga teman Pro 2, tapi jangan buru-buru. Santai ya, karena tantangan berikutnya bakal semakin berat nih. Karena Putri harus menjaga fokus dan adaptasi dengan kondisi lapangan yang ada di Indira Gandhi Arena New Delhi, India. Dan yang menarik, Putri datang ke kejuaraan dunia kali ini bukan sekedar numpang lewat aja nih. Tahun lalu Putri berhasil membawa pulang medali perunggu di kejuaraan dunia 2025. Jadi sekarang nih ya, kita harus dukung Putri untuk bisa naik level dan memperbaiki warna medalinya tahun ini. Karena kita harus dukung Putri juga supaya bisa naik ke podium 1 dengan medali emas tahun ini, teman-teman.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Teman Pro 2 dari dunia bulu tangkis nih ya, kita bergeser dulu ke salah satu cabang olahraga yang belum banyak orang tahu nih ya. Kali ini olahraganya unik banget ya, yaitu olahraga berkuda memanah. Asik. Jadi siapa yang baru dengar? Dimas pernah dengar ya, tapi belum pernah coba gitu. Nah, informasinya adalah Indonesia ini baru aja memperkuat kerjasama olahraga dengan Hungaria, khususnya di cabang berkuda memanah. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan MOU antara Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Memanah Seluruh Indonesia atau FNPBM dengan Nemti Horseback Archery Sport Association di Budapest, Hungary. Nah, sekarang kerjasama ini bukan cuma soal latihan bareng, teman Pro 2, ada 3 fokus utama yang bakal dikembangkan, kayak pertukaran pengetahuan, pengembangan atlet, sampai pengetahuan atau penguatan hubungan budaya Indonesia dan juga Hungaria. Jadi atlet sama pelatih Indonesia nantinya bisa bertukar ilmu deh soal teknik, metode latihan, sampai pengembangan kemampuan. Nah, yang menariknya lagi teman Pro 2, olahraga berkuda memanah ini ternyata punya akar sejarah dan budaya yang kuat baik di Indonesia maupun di Hungaria. Makanya olahraga ini juga jadi semacam diplomasi olahraga loh untuk mempererat hubungan kedua negara. Target besarnya apa? Tentu aja bukan cuma jago di level nasional. Indonesia ini berharap olahraga berkuda memanah bisa semakin berkembang, masuk ke multi-event internasional, dan tentunya melahirkan atlet-atlet Indonesia berprestasi dunia. Jadi siapa tahu teman Pro 2, ini salah satu olahraga yang baru banget kamu dengar, terus akhirnya kamu tertarik ya, cari info, cari tahu dan sebagainya. Bisa jadi teman Pro 2, kamulah orang pertama yang nantinya bisa memasyarakatkan informasi tentang olahraga berkuda memanah ini di Sulawesi Tenggara. Why not?

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Teman Pro 2, informasi terakhir nih dari Dimas di Sport Update kali ini ya, datang dari bintang sepak bola CR7, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo, yang memberikan sinyal kuat kalau perjalanan panjangnya di dunia sepak bola sebentar lagi masuk ke babak terakhir nih ya. Dalam wawancara terbaru bersama Vogue, Ronaldo ini yang kini berusia 41 tahun mengatakan musim 2026-2027 kemungkinan menjadi tahun terakhirnya bermain sepak bola. Jadi meskipun begitu, Ronaldo ini belum secara resmi mengumumkan pensiun nih. Yang bikin menarik, Ronaldo juga sudah mulai membayangkan kehidupan setelah sepak bola nih. Dia pengen punya waktu lebih banyak untuk keluarga, traveling, bermain padel. Olahraga yang ternyata cukup dia gemari ya ternyata teman Pro 2. Tapi sebelum benar-benar gantung sepatu, CR7 ini masih punya satu misi besar, yaitu mengoleksi sekitar 976 gol sepanjang karirnya bersama klub dan tim nasional. Artinya tinggal 24 gol lagi menuju 1000 gol. Tapi ya udah setelah 25 tahun berkarir ya teman Pro 2 dari Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus sampai Al Nassr, kalau benar ini musim terakhirnya, kita mungkin lagi menyaksikan episode terakhir dari salah satu karir terbesar dalam sejarah sepak bola. Tapi biar bagaimanapun ya teman Pro 2, mau nanti seperti apa karirnya CR7, kita akan mengidolakan CR7 ini sebagai legenda sepak bola yang tak tergantikan. Agree? Oke teman Pro 2, saatnya nanti ya kita akan ketemu lagi di jam 2 siang dengan informasi dari dunia musik, dunia selebriti, dan dunia film. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya, karena masih ada Dimas yang 1 jam lagi masih menemani kamu di Santai Siang teman Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu. Cari tahu dulu. Lihat nih barangnya udah kadaluarsa apa belum. Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik Pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu Mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini Mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf Bapak, sebaiknya.

Teman Pro 2 dan juga ARMY di seluruh Sulawesi Tenggara nih ya, kita ngerapat dulu yuk sini. Ada kabar yang lagi bikin dunia K-pop dan juga Grammy Awards ini jadi bahan omongan di media sosial. Jadi gini teman Pro 2, Grammy disebut bakal merevisi kategori baru bernama Asian Pop yang sebelumnya diumumkan pada Juni lalu nih. Yang bikin kabar ini makin hot adalah keputusan BTS yang memilih nggak mengirimkan karya mereka untuk dipertimbangkan di Grammy 2027. Ini ternyata Grammy lagi ketar-ketir ya, nomor 2 ya, karena setelah keputusan BTS itu muncul, banyak pihak ini mulai mempertanyakan kategori Asian Pop tersebut. Ada yang menilai kategori ini justru jadi bentuk pengkotak-kotakan musik Asia, seolah-olah musik Asia emang harus dipisahkan dari kategori musik utama gitu. Padahal kalau ngomongin musik Asia yang sudah mendunia, BTS, EXO, Blackpink, Twice, mereka tuh udah bukan cuma didengar di Asia aja, tapi juga punya pendengar dari berbagai penjuru dunia. Nah, CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., ini mengakui kalau kategori Asian Pop ini awalnya memang dibuat untuk mendorong inklusivitas. Tapi ternyata respon publik justru nggak semuanya positif. Tapi sekarang pertanyaannya, ya teman Pro 2, apakah kategori Asian Pop ini benar-benar bentuk apresiasi untuk musik Asia atau justru malah bikin musik Asia terasa dipisahkan dari panggung utama? Menariknya lagi, BTS ini nggak mengirim karya mereka untuk Grammy 2027 ya. Kalau menurut kamu gimana nih? Musik itu seharusnya dinilai kualitasnya, bukan dari asal artisnya. Itu setuju atau enggak? Atau buat kamu yang lagi ngikutin K-pop nih, khususnya ARMY, menurut kamu kategori Asian Pop ini langkah maju atau malah langkah yang stuck gitu teman Pro 2?

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

the 100.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sudah mau pukul 3 nih ya. Saatnya Dimas harus bergeser dari ruang dengar kamu di Santai Siang. Dan kamu nanti akan mendengarkan Sore Ceria yang akan ditemenin sama Kak Vivi. Udah siap belum Kak Vivi?
1: Siap dong.
0: Asik.
1: Oke, how are you Dim?
0: Very well, thank you. You?
1: Me too.
0: Oh,
1: I'm good.
0: Tapi sangat hot ya di luar
1: yes.
0: sana ya, parah banget.
1: Hot
0: nih.
1: Banget ini, masih terbakar ya dengan kemerdekaan kemarin ya.
0: Bener ya.
1: Membara nih kayaknya bulan
0: Semoga
1: Agustus.
0: Tidak hangus.
1: Aduh jadi jangan.
0: Gitu,
1: aduh
0: ya.
1: Jangan ya. Oke, Vivi udah siap teman-teman Pro 2 di Sore Ceria. So buat Dimas besok libur nggak nih?
0: Libur.
1: Oke.
0: Nggak kayaknya tapi.
1: Aduh, libur nggak libur ya teman Pro 2. Udah deh terserah Dimas aja besok mau ngapain deh ya. Free. Terserah Dimas mau turun ke daratan dulu ya setelah mengudara ya. Oke deh, selamat istirahat Dimas.
0: Thank you Kak Vivi. Teman berdua nanti kamu akan ditemenin sama Kak Vivi ya di Sore Ceria. Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama kami terus di 90,8 Pro 2 Kendari. Karena apa? Karena kami teman terbaik kamu. Dimas saya pamit, bye-bye teman.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang. Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

2. Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Di balik ribuan panggilan darurat yang masuk setiap bulannya, ada satu keyakinan yang terus menguat di mana masyarakat Kota Kendari percaya pada call center 112. Dan kepercayaan inilah yang menjadi alasan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran memberikan dukungan penuh atas rencana peningkatan sistem layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 dari platform aplikasi 112 menuju generasi terbaru aplikasi 112 Gen 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government Diskominfo, Heri, mengatakan rencana peningkatan sistem layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 dari platform aplikasi 112 menuju generasi terbaru aplikasi 112 Gen 2 bukan sekadar pembaruan teknis peningkatan, namun merupakan jawaban pemerintah atas amanah yang diberikan warganya. Heri juga menjelaskan salah satu terobosan terbesar aplikasi 112 Gen 2 adalah integrasi seluruh kanal pelaporan masyarakat ke dalam satu sistem terpadu. Menurutnya, integrasi ini memastikan tidak ada laporan yang tercecer hanya karena masuk melalui kanal yang berbeda. Semua masuk, semua tercatat, semua ditindaklanjuti dalam satu standar yang sama. Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Kendari, Sahuryanto Meronda, menjelaskan integrasi multikanal ini merupakan langkah strategis untuk mengikis gap antara keinginan masyarakat melapor dengan kemampuan pemerintah merespon. Kita beralih ke informasi selanjutnya, ketergantungan petani terhadap cuaca saat mengeringkan hasil pertanian mendorong tim peneliti Universitas 19 November Kolaka mengembangkan teknologi pengering yang lebih terkontrol. Melalui hilirisasi hasil riset, tim mengembangkan prototipe pengering efek rumah kaca.

Malaka memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi utama sekaligus mengintegrasikannya dengan sistem kendali dan teknologi digital. Sensor suhu dan kelembapan digunakan untuk membaca kondisi ruang pengering, kemudian data ini diproses melalui mikrokontroler sehingga kondisi pengeringan dapat dipantau secara lebih presisi. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Girl group Indonesia Marble kembali dengan single terbaru berjudul Catch Me. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyukai orang lain, tetapi masih malu untuk mengungkapkan perasaannya. Melalui lagu ini, Marble menggambarkan hubungan yang masih berada di tahap saling memberi kode. Ada rasa ingin dekat, tetapi di saat yang sama masih berharap orang yang disukai mengambil langkah lebih dulu. Meski mengaku pemalu, tokoh dalam lagu ini justru terang-terangan meminta orang yang disukainya untuk mendekat. Rasa tidak sabar juga muncul menunjukkan bahwa bermain tarik ulur memang menyenangkan. Dalam lagu ini, Marble memakai permainan kejar-kejaran sebagai gambaran hubungan ini, situasi ketika seseorang ingin dikejar, tetapi orang yang ditunggu malah menghilang. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

10.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore atau udah sore nih bagi kamu, atau masih pagi teman Pro 2? Kayaknya masih terasa setengah hari ya teman Pro 2, karena panasnya masih menyengat nih. Tapi tentunya nih teman Pro 2, kita artiin aja kalau cuaca di hari ini tuh masih sama seperti membaranya kita nih di euforia kemerdekaan Republik Indonesia. Baru aja kemarin nih teman Pro 2, aduh, 81 tahun plus 1 hari dong berarti hari ini ya. Oke deh, ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dan seperti biasa mengawali sore ceria kita di Sherlock, sharing informasi lokal. Kamu juga bisa gabung untuk berbagi informasi di lokasi kamu, baik itu seputar cuaca, lalu lintas, atau kegiatan seru lainnya nih teman Pro 2, yang bisa teman-teman Pro 2 ikut gabung tuh, ikut ramein juga di situ ya teman Pro 2. Mana tahu Vivi bilangnya panas terik, ternyata di cuaca kamu hujan atau justru mendung nih teman Pro 2. Boleh ya update segala informasi yang bisa teman-teman Pro 2 juga tuh, oh jadi tahu nih ternyata di lokasi ini lagi begini cuacanya, ataukah mungkin di perjalanan di area ini itu lagi ada kegiatan ataupun juga lagi terjadi kepadatan lalu lintas teman Pro 2. So pastinya kita bersama di Sherlock hingga pukul 4 sore nanti teman Pro 2, jadi kamu bisa updatein semuanya di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908, atau bisa juga ya via DM Instagram di @pro2kendari dan juga di @rri_kendari_ee. Kita seru-seruan bareng, Vivi juga bakal updatein informasi di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya di kota Kendari, so pastikan kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, ada kabar baik dari pemerintah Kota Kendari di momen peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia kemarin. Jadi semangat kemerdekaan ini tidak hanya dirayakan dengan berbagai kegiatan ya, tetapi juga diwujudkan melalui perhatian kepada masyarakat khususnya para pekerja rentan. Pemerintah Kota Kendari menyerahkan program jaminan sosial dan santunan BPJS ketenagakerjaan kepada 150 pekerja rentan di Kota Kendari. Nah, program ini tuh menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat yang memiliki resiko dalam menjalankan pekerjaannya. Jadi perlindungan yang diberikan ini mencakup jaminan kecelakaan kerja atau JKK dan juga jaminan kematian atau JKM. Nah, untuk program ini pemerintah Kota Kendari itu menyiapkan anggaran sekitar 30,24 juta rupiah bagi 150 pekerja rentan penerima manfaat pada tahun 2026. Tidak hanya itu nih teman Pro 2, jadi dalam kesempatan ini juga diserahkan santunan kepada sejumlah keluarga penerima manfaat. Salah satunya keluarga almarhumah Mas Jaya dari Kelurahan Puri Rano yang mendapatkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 70 juta rupiah serta beasiswa bagi 2 orang anak dengan nilai maksimal mencapai 160,5 juta rupiah. Sementara itu ada juga keluarga almarhum Amir P dari Kelurahan Mata dan keluarga almarhum Rusmin dari Kelurahan Poasia, masing-masing ini menerima santunan jaminan kematian juga sebesar 42 juta rupiah. Teman Pro 2, jaminan sosial itu tentunya menjadi hal penting ya, utamanya bagi para pekerja yang menghadapi resiko dalam aktivitas sehari-hari. Dan momentum kemerdekaan di tahun ini juga menjadi pengingat nih bahwa semangat membangun daerah juga berarti memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Jadi kemerdekaan ini bukan hanya tentang bebas dan merdeka, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat bisa bekerja, berkarya, dan menjalani kehidupan dengan rasa aman. Selalu teman Pro 2, pastikan kamu tetap update informasi di Sherlock, sharing informasi lokal.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya, temani kamu di Sherlock Sharing Informasi Lokal. Nah, bicara tentang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia nih, teman Pro 2, di tanggal 17 kemarin ya, ada cerita membanggakan dari generasi muda Sulawesi Tenggara nih. Namanya Syafira Daniarti Az-Zahra, siswi kelas 9, siswi kelas 11, maksudnya Vivi ya, SMA 4 Bau-Bau ya, siswi kelas 11 SMA 4 Bau-Bau, pada upacara HUT ke-81 RI tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di hari Senin 17 Agustus kemarin, Syafira dipercaya menjadi pembawa baki bendera merah putih. Menariknya nih teman Pro 2, Syafira ini ternyata menjadi satu-satunya perwakilan dari SMA Negeri 4 Bau-Bau yang berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan kepercayaan sebagai pembawa baki ini juga menjadi catatan bersejarah tentunya bagi sekolahnya, karena untuk pertama kalinya ada perwakilan SMA Negeri 4 Bau-Bau yang menjalankan tugas ini di upacara tingkat provinsi. Perjalanannya tentu tidak instan. Selama kurang lebih 3 minggu, Syafira ini bersama anggota Paskibraka lainnya menjalani karantina dan berbagai pelatihan, mulai dari latihan fisik, kedisiplinan, hingga memastikan setiap gerakan dilakukan dengan tepat. Bahkan nih teman Pro 2, ada latihan yang cukup menantang, yaitu membawa baki yang diisi batu sembari berjalan mengelilingi kawasan kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Latihan ini dilakukan untuk membangun ketahanan fisik sekaligus membiasakan para anggota Paskibraka menjaga ketepatan gerakan saat menjalankan tugas. Yang menarik lagi, Syafira sebelumnya tuh sempat berstatus sebagai cadangan pembawa baki. Kepastian bahwa dirinya akan menjalankan tugas ini baru diterimanya sekitar 1 minggu sebelum upacara. Wow, luar biasa ya teman Pro 2. Dari yang awalnya masih menunggu kepastian, akhirnya justru dipercaya membawa salah satu simbol penting dalam prosesi pengibaran sang merah putih di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentunya ini sebuah pencapaian yang tidak hanya membanggakan Syafira dan keluarganya, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi sekolah dan daerah asalnya Bau-Bau. Dari kisah Syafira ini kita juga bisa melihat nih bahwa kesempatan besar itu bisa datang setelah proses panjang. Jadi buat teman Pro 2 yang sedang mengejar mimpi, jangan takut untuk berproses, disiplin, dan terus memberikan yang terbaik, karena siapa tahu nih kesempatan berikutnya adalah giliran kamu untuk berdiri di posisi yang membanggakan. Ada Syafira Daniarti Az-Zahra, salah satu generasi muda Sulawesi Tenggara yang membuktikan ya bahwa kerja keras, disiplin, dan kesiapan itu bisa membawa kita ke momen yang luar biasa.

Agustus selalu punya suasana yang berbeda. Bendera merah putih mulai berkibar di mana-mana. Lomba-lomba mulai dipersiapkan. Dan lagu-lagu nasional kembali terdengar. Tapi sebenarnya, semangat kemerdekaan tidak cuma hadir saat upacara dan perayaan. Menjadi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang kita lakukan setiap hari. Misalnya, menggunakan media sosial dengan bijak, menghargai perbedaan pendapat, mendukung produk lokal, hingga peduli dengan lingkungan sekitar. Kemerdekaan bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tapi juga tentang bagaimana kita ikut menjaga negeri ini lewat tindakan nyata. Karena sekecil apapun kontribusi kita, kalau dilakukan bersama, hasilnya akan terasa besar. Di usia ke-81 Indonesia, mari terus jadi generasi yang bukan hanya bangga menjadi warga Indonesia, tapi juga mau ikut berbuat untuk Indonesia yang lebih baik.

Kawan Pro 2, teman terbaik kamu, masih bareng Vivit ya, temani kamu di perjalanan sore ceria. Nanti di pukul 4 sore nih, teman Pro 2, kita bakal seru-seruan. Yang pastinya kamu harus update dulu di sosial medianya RRI dan juga Pro 2, siapa sih yang bakal hadir. Tapi kalau kamu selalu update podcastnya RRI ya, teman Pro 2, udah gak asing lagi sama anak-anak muda ini. Siapakah yang bakal hadir, siapakah yang kita bakal ulik lagi di sore hari ini. Kita ulik ya, bukan ulek nih teman Pro 2, takut jadi sambal mereka ini. Oke deh buat teman Pro 2, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Kendari. Nanti juga kita bakalan live di YouTube RRI Kendari. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria ya teman Pro 2. Nah, kalau bicara tentang kemenangan ya, tentunya tidak hanya tentang siapa sih yang paling hebat di sini. Di balik sebuah kemenangan itu tentunya ada proses, kemudian kerjasama, lalu strategi, kreativitas, bahkan mungkin ada momen-momen deg-degannya nih teman Pro 2 yang tidak terlihat dari panggung. Nah, itu yang kita bakalan ulik ya di sore hari ini, teman Pro 2. Rahasia di balik kemenangan tim Pokea. Hai. Rame. Ada 3.000 ya. 3 orang nih teman Pro 2 di sini. Sudah hadir bersama kita teman Pro 2 tim Pokea yang berhasil meraih juara 1 lomba Kris Jelajah Kuliner Indonesia 2026 Bank Indonesia perwakilan Sulawesi Tenggara. Salut deh ya, juara satu nih.
1: Alhamdulillah
0: ya. Tim Pokea nih teman Pro 2. Kalau saya sebut juara satu, apa satu kata yang langsung muncul nih di pikiran kalian?
2: We did it.
0: We did it.
1: Sulawesi.
0: We did it ya. Kayak Dora ya. We did it.
1: We did it guys.
0: Oke, ini ada 3 orang di tim Pokea nih, kita temuan Pro 2 tentunya punya nama masing-masing. Bukan Pokea 1, Pokea 2, Pokea 3.
1: Bukan.
0: Sebelum kita lanjut ya dialognya, baiknya kita kenalan dulu buat teman-teman Pro 2 yang sudah nonton podcastnya di YouTube, pasti udah tahu siapa-siapa ini. Tapi mungkin yang lagi dengerin di perjalanan di radio ya, mungkin ini siapakah tim Pokea? Jangan sampai saya panggil Ina-Ina yang di pantai.
1: Sate Pokea.
0: Iya, sate Pokea.

0: Aku disapa Fat.
1: Oke, okay, halo Fat. Alright, yang terakhir nih.
2: Halo teman Prodo Kendari, perkenalkan saya Andika Putra Siawan, biasa dipanggil Dika.
1: Oke, okay, hai Dika.
2: Halo.
1: Dika boleh maju dikit ya mic-nya.
2: Maju begini.
1: Iya, ya, gitu aja. Oke, okay, ini biar teman-teman yang lagi dengerin di radio bisa jelas dengerin suaranya lagi. Dika, okay. Ya. Oke. Okay. Baik, teman Prodo, ini tim Pokea tadi seru nih. Awal lannya pokea
3: somba.
1: Pipi mau tahu dulu kenapa kalian memilih jargon itu somba.
4: Okay. Karena lucu Kak, baru kayak sesuatu yang unik di Kendari. Jadi istilahnya kalau kita dengar kata somba kan itu berasal dari bahasa Tolaki. Jadi melihat sesuatu yang istimewa. Betul. Jadi anggapannya kalau kita ini tim Pokea adalah tim yang sangat istimewa. Begitu.
1: Martabak Anda.
4: Aduh, spesial.
1: Lapa. Oh, lapa. Tahan. Oke, ini bahas Pokea ya, teman Proy 2. Tentunya anak-anak ini bukan hanya mau disebut saja tim Pokea, tapi ada cerita di baliknya nih. Tapi sebelum itu, kalian ketemunya di mana nih? Apakah di penjual Pokea? Ih, kok suka Pokea? Di sini nih, gabung circleku.
4: Ayo.
1: Gimana nih terbentuknya tim Pokea? Boleh, silakan.
0: Kalau misalkan pertama kali kita berjumpa ini.
4: Aduh, berjumpa.
0: Okay, pertama kali kita ketemu dan kenapa kita bentuk tim Pokea.
1: Oke.
0: Jadi sebenarnya ini Kak bukan pertama kali kita terbentuk dalam satu tim. Kita sudah pernah ikut lomba sebelumnya di tahun 2024.
1: Oh, 2 tahun yang lalu ya.
0: 2 tahun lalu. Kami pernah ikut lomba juga, dia juga formatnya tim. Jadi sebenarnya ini bukan kali pertamanya kita.
1: Oh.
0: Nah, pas ada muncul flyernya Kris Jelajah Kuliner Sulawesi Tenggara. Mulailah dari SD dulu Kak. SD dulu tanya saya kayak Kak Fat mau ikut enggak?
1: Oh, justru SD yang memulai
0: SD
1: ya.
0: Dulu, SD dulu. Dia yang raur duluan.
4: Yang semangat duluan.
2: Oke. Okay.
0: Nah, pas setelah SD ajak saya, terus kita cari lagi siapa nih kira-kira satu orang
4: orangnya.
0: Lagi yang
4: mau ikut
0: saset gelisah juga ya mau ikut kegiatan seperti ini yang tentunya cekatan. Terpikirlah kita oh ada satu itu cowok satu yang kayak
1: kayaknya ini pelengkapnya mi kita.
4: Betul.
0: Bumbunya adalah terbesit namanya Dika. Akhirnya kita chat Dika, dari situ mulailah kita terbentuk satu tim.
1: Dika jual mahal dulu gak nih?
2: enggak langsung.
1: Oh langsung, kentara sekali free mu di.
4: Langsung gas.
2: Karena kebetulan memang kegiatan Kris Jelajah Kuliner Indonesia Sulawesi Tenggara ini dilaksanakan pada saat kita itu lagi libur semester.
4: Betul.
2: Jadi kan memang libur semesternya kan 3 bulan kurang lebih. Jadi lama sekali tuh boring juga kalau di rumah.
1: Betul. Jadi, akhirnya ada yang ngajak di.
2: Oh ada paling ngajak ya. Saya tunggu-tunggu juga sampai panggilan.
1: Aduh, untungnya ya diingat Dika ya guys. Oke, berarti kalian teman kampus nih atau teman dari SMA?
2: Dari SMA.
4: Dari SMA. Oh, kalau saya sama Andika teman dari SMP.
2: Kalau Fat kita dari SMA.
4: SMA.
1: Oh, luar biasa ya. Masih ingat kamu teman SMP
4: yang ini?
2: Karena baru lulus juga tahun lalu.
1: Tahun lalu baru lulus SMP.
4: SMA. Aduh, memang lama banget. Kamu imut.
1: Biasa sih. Biar senang dikit gitu. Oke, berarti sebelumnya memang pernah satu tim juga bertiga atau ada yang
4: lebih,
1: lain?
4: Lebih.
2: Tapi memang dari situ juga bonding antar tim kita juga
4: sudah kuat.
1: Oh, jadi ini eventnya itu harus buat tim dulu, terus mendaftarkan tim itu.
4: Iya betul.
1: Oke. Nah, nama tim Pokea sendiri itu ketemunya di mana tuh?
2: Oke, jadi berbicara tentang nama Pokea.
1: Oke, akhirnya Dika nih. Guys, dengerin ya Dika nih.
4: Dengar.
2: Jadi Pokea sendiri itu kan merupakan salah satu makanan tradisional yang sangat terkenal di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kota Kendari.
1: Betul.
2: Tepatnya hasil dari pohara.
1: Iya.
2: Nah, pohara itu kan singkatan dari Pokea
1: harapan rakyat. That's right.
2: Jadi, kita rasa Pokea ini merupakan salah satu hal yang sangat-sangat berharga bagi masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya suku Tolaki. Jadi dengan itu kami berpikir bahwa kami merupakan tim yang sangat-sangat berharga. Kami juga tim yang sangat-sangat ingin berdampak bagi masyarakat. Karena memang tujuan dari Kris Jelajah Kuliner Indonesia Sulawesi Tenggara ini untuk mengedukasi masyarakat mengenai apa itu Kris, terus juga mengedukasi tentang cinta bangga paham rupiah, ada juga program dari Bank Indonesia.

0: Itu yang namanya PK, peduli kenali adukan. Jadi memang dari Pokea sendiri itu bukan apa nama tim yang gampang diingat juga, Kak.
1: Karena
0: dia kan makanan tradisional. Jadi kami pikir kayak oh Pokea saja.
1: Terus lebih unik juga.
0: Lebih unik juga namanya.
1: Betul.
0: Dan di sini juga ada singkatannya.
1: Jadi apa tuh?
0: Singkatannya itu Pokea itu pesona olahan kuliner eksplorasi Sultra.
1: Wow, ya. Pesona olahan kuliner eksplorasi Sultra.
2: Eksplorasi Sultra tuh ataupun produk bukan hanya Pokea saja ya, tapi ada tuh kepanjangannya.
0: Ada kepanjangannya. Nah, arti dari kata ini juga karena kita mencakup ke visi dari event ini, lomba ini. Karena memang kita menjelajah kuliner, jadi dengan ada hadirnya tim kami, bukan hanya kita menjelajah kuliner yang ada di Sulawesi Tenggara saja, tapi juga kami itu mengedukasi masyarakat yang ada di Sulawesi Tenggara. Kebetulan kami sudah berkunjung di Muna, di Bau-Bau, dan juga di Kota Kendari.
2: Luar biasa. Kayaknya Kota Kendari memang tempat tinggal sih, bukan kunjungi ya, Dika ya. Oke, nah ini eventnya kemarin berapa lama?
1: Lima hari. Dan itu kemana-mana saja nih?
3: Berangkatnya itu start dari Kota Kendari, terus Bau-Bau, dan yang terakhir itu Raha, baru pulang lagi ke Kendari.
2: Balik ke Kendari.
0: Jadi rutenya kita itu pertama di Kendari, kita start dari Bank Indonesia ke Pelabuhan Nusantara. Juga langsung ada misi. Misinya itu transportasi. Jadi kita mengedukasi masyarakat mengenai penggunaan
3: bahwa sekarang kalau kita mau pesan tiket toh kayak begitu sudah bisa lewat isi book. Jadi istilahnya kalau kita mau berangkat kemana-mana, terutama naik transportasi kapal laut, itu bisa kita pesan dari sekarang, begitu. Istilahnya kita amankan kursi, daripada kita mengantri di loket, itu akan lama, panas lagi,
2: betul, lagi.
3: Kalau sumpama kapalnya sudah mau berangkat toh, Kak, agak ribet. Jadi mending pesan mie dari sekarang, terus berangkatnya nanti di sana tinggal tukar saja tiket yang secara fisiknya.
0: Apalagi di situ EasyBook sudah mendukung menggunakan pembayarannya Kris. Itu juga poin utama dari situ.
2: Betul.
0: Nah, dilanjutkan lagi ke
2: kemana? Habis dari pelabuhan tiba di Bau-Bau. Ada misi lagi?
4: Ada.
2: Oke, nah, Fat boleh.
4: Pas di Bau-Bau itu hari pertama ya, hari pertama di Bau-Bau kita ada misi
1: Kris.
4: Jadi kita edukasi untuk masyarakat Bau-Bau terkait dengan 7 fitur dari Kris, mulai dari Kris CPM, MPM, terus ada yang paling sering kita highlight itu ada namanya Kris Cross Border.
2: Apa tuh Cross Border?
4: Nah, jadi sekarang tuh Kak, kita sebagai warga Indonesia lah begitu. Kalau misalkan kita mau berpergian ke
1: luar negeri.
4: Itu kita sudah tidak perlu lagi tukar kad uangnya kita karena di sana juga sudah mendukung fitur Kris. Jadi itu sudah bisa diaplikasikan di Thailand,
1: Korea Selatan,
4: Jepang,
1: Cina
4: juga.
1: Wow.
4: Jadi sebenarnya itu bisa mempermudah kita sebenarnya. Dan kemarin di Bau-Bau itu Kak, kita sudah terapkan langsung dan kita ajak masyarakat Bau-Bau itu untuk kita ajak experience-nya langsung untuk melakukan
1: pembayaran
4: Kris border. Jadi
1: ya
4: betul. Jadi masyarakat yang Bau-Bau yang awalnya memang belum tahu menahu terkait ini jadi
1: tahu.
4: Apa karena tim Pokea
2: Somba
0: jual lagi namanya
2: iya betul semakin disebut semakin lapar semakin ingin Pokea. Oke, ini kalian bagi-bagi tugasnya gimana nih dalam setiap misinya itu kan pastinya ini apakah disebar kamu kesini atau kamu bagian ini, kamu bagian ini. Boleh mungkin Esti ya menjelaskan. Karena dari tadi Vivi dengarnya ketua sebagai yang founder tim Pokea.
3: Iya. Karena boleh. Tadi tidak dikasih untuk kesempatan bicara, jadi Kasim yang laki-lakinya saja duluan.
2: Iya, memang ketua begitu, harus di belakang untuk mengayomi dulu.
3: Kasih ke depan.
2: Boleh, silakan Esti.
3: Kalau saya itu Kak, kan kita ini terbentuk dalam sebuah tim. Nah kebetulan ada tim penilai yang namanya fasilitator. Jadi untuk pembagian tugas sebenarnya semuanya rata dalam misi lapangan. Karena kita tidak boleh jauh-jauh begitu Kak berpisah. Karena itu merupakan salah satu kategori dari penilaian. Jadi kalau seumpama pada misi Kris itu kita kan meng-highlight sekali dengan 7 keunggulan Kris. Jadi itu kita harus sama-sama. Di situ ada juga kita harus foto bukti. Bagaimana caranya kita bisa mensosialisasikan terus mengimplementasikan ke orang-orang yang ada di Bau-Bau mengenai 7 keunggulan dari Kris itu. Terus lagi yang misi CBPR, ada misi penukaran uang. Itu juga kita enggak boleh berpisah, Kak. Pokoknya kita harus sama-sama terus. Bahkan sampai dari Kendari sampai lagi di Kendari itu pokoknya harus sama-sama. Namun mungkin kalau pembagian tugas itu kalau bisa dilihat dari sini muka-muka yang kayak jago sekali mengedit toh, sudah pasti Mi Andika.
2: Oke.
3: Jadi untuk pembagian tugas Andika yang mengedit, terus kalau untuk ambil footage itu kita sama-sama karena kita sediakan device masing-masing. Jadi istilahnya kita harus sama-sama peka begitu toh Kak. Kalau seumpama Andika yang lagi menjelaskan, kita Mi lagi yang ambil footage-nya buat dia, betul, dokumentasi. Kalau Kak Fat, begitu juga sebaliknya, kita harus juga ambil dokumentasi. Kalau saya juga begitu juga Kak. Terus lagi kalau sudah mengedit otomatis kan harus ada skrip. Nah, jadi kalau ide konten yang kita pikirkan itu harus secara matang, terus habis itu juga dalam sela-sela kontennya itu harus ada edukasi. Jadi kalau paling awal itu ada dulu kita ambil video yang lucu-lucu dari kejadian kita misi pada hari itu, terus lagi ada kita ambil beberapa mengenai edukasi yang mungkin kalau orang nonton itu pasti kayak, oh terhibur, bagus sekali ini, ada edukasinya,
2: betul.
3: Langsung mereka mau nonton sampai habis. Nah terus lagi kalau untuk caption juga itu sudah ada Mi lagi pembagiannya, kalau bukan saya, Kava, terus ide-ide juga seperti itu.
2: Oke. Nah ini kan biasanya dalam setim pastinya karakternya beda-beda.
3: Beda sekali kan.
2: Kamu sebagai ketua bagaimana Esti untuk menengahinya, atau justru kamu yang ditengahi? Justru Esti, tenang Esti, tenang.
0: Iya betul. Karena memang saya ceritakan setiap misi itu Esti itu tipe orang yang panikan sekali.
2: Aduh.
0: Jadi mungkin teman pro 2 yang sering nonton kontennya kita pada saat misi itu, jadi di hari kedua di bau-bau itu Esti kentara sekali di situ panikannya, karena memang ada satu tote bag itu yang kayak tote bag penting lah,
3: paling berharga
0: lah itu, karena di situ ada stiker, terus ada
3: beberapa materi edukasi.
0: Jadi terus kita taruh di bawah karena kebetulan di situ kita lagi ada bikin konten di Patung Okuto Iko, dan di situ juga ada mini challenge. Nah setelah kita dapat mini challenge, Esti langsung turun lah toh, karena ada waktu juga. Esti langsung panik, mana anu tuh? Padahal sudah ada memang di bawah, cuman dia yang panik kan toh. Nah di satu sisi kita berdua Fat, karena kebetulan memang kita tipe orang yang agak logowo juga, tenang.
2: Jadi luar
0: kita
2: biasa.
0: Yang suka tenang, tenang kok ada jadi bawah, santai.
2: Tenangkan
0: dirimu.
2: Untung hanya satu Esti ya.
3: Kalau dua.
2: Gitu. Enggak, itu sebenarnya gimmicknya aja biar lebih seru lagi kontennya.
3: Betul kan, gara-gara panikanku itu FYP konten.
2: Oh luar biasa.
3: Ih, FYP terus.
2: Ini yang sombanya ini.
3: Ini letak sombanya.
2: Oke, apakah itu yang menjadi cerita yang paling berkesan di antara momen-momen pas jelajah kemarin di 5 hari itu, atau ada lagi nih dari kalian? Mungkin Fat nih kayaknya, Fat tuh memendam sekali. Aduh kayaknya kapan sama
3: cerita sekarang.
2: Boleh Fat, yang apa nih yang kamu paling ingat?
4: Oke, kalau dari saya pribadi, karena kan pasti kita bertiga ini punya momen yang gak terlupakan masing-masing. Tapi kalau misalkan kita ingat lagi momen itu, terus kita bisa ketawakan lagi sama-sama sebenarnya. Ini satu momen.
2: Coba
4: satu.
2: Buat kita ketawa Fat.
3: Ada juga di pelawa.
2: Kan kalau diingat ketawa lagi.
4: Sebenarnya ini agak memalukan.
3: Agak memalukan dan memilukan.
4: Karena kejadiannya di saya ini POV dari Esti dan Andika diceritakan pas pagi-paginya. Jadi begini Kak, kita kan mulai misi itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam.
2: Baik.
4: Setelah dari jam 8 malam, kita langsung lanjut untuk ngedit. Ngedit voice over, karena kita untuk kejar kejar tayang biar FYP. Iya, kita kejar biar konten kita tuh bisa kita upload di malam yang sama juga. Itu salah satu strategi kita sebenarnya. Ada satu momen karena kan kita mungkin karena sudah kecapean ya Kak, seharian lari-larian kesana kesini kesana sini huru hara. Ada momen saya ketiduran duluan. Saya ketiduran, Andika masih ngedit. Terus ada momen Andika mau VO sama Esti. Tapi ternyata pas mereka melakukan VO, ada kedengaran suara yang tidak mengenakan.
3: Udah ngorok Kak. Serius.
2: Jadi tadi sudah mau ngeri ya, kira-kira apa nih malam.
3: Jangan sampai horor toh Kak.
2: Ternyata.
4: Jadi pada saat itu mereka dengar suara sangorok.
2: Kamu baru nyadar kamu ternyata ngorok tuh kalau tidur.
4: Saya diceritakan pagi-paginya dan ternyata mereka sampai pindah ke dalam lemari untuk voice over. Tapi tetap
3: kedengaran.
0: Lemari kedengaran, kamar mandi kedengaran.
3: Sekeras itu.
4: capek toh kak, capek.
2: Aduh,
4: pembenaran, capek.
2: Aduh Fahad, kerasmu udah nonton dah? Takutku. Di situ mi sombanya nah.
4: Somba.
2: Jadi somba. Solusinya gimana saat itu? Karena kan dimanapun ini apa Fahad aja yang ditutup kan?
4: Mereka keluar
3: kita
4: kamar.
3: Kita mengalah. Kita keluar kamar dekat lift.
0: Tapi baru kedengaran.
3: Baru kan Kak, kalau di kamar hotel itu kalau kita ambil kartunya otomatis ya, mati lampu.
2: Iya betul.
3: Jadi kita pusing nih Kak, ibe mana mi ini? Jangan sampai nanti Kafat di dalam.
2: Iya.
3: Udah pingsan mi, gara-gara kita
2: ambil. Panik, udah kaget sama.
3: Sudah mati AC, mati lampu. Di mana mi udah mau cari oksigen?
2: Aduh, kayak kecil sekali tuh hotel.
3: Akhirnya tuh kita pakai sendalnya Andika. Kita pakai untuk jadi alas apa sih?
2: Pengganjalnya.
3: Iya, pengganjalnya biar dia tidak tertutup. Pokoknya kan dari luar itu masih kedengaran sedikit. Akhirnya kita dekat lift Mika untuk merekam itu suara. Sekeras
2: itu. Sekeras itu. Luar biasa ya. Ya curiga nanti teman-temannya mau berdatang. Fahad sudah tidur belum? Buktikan. Akhirnya Fahad kamu apa nih setelah diceritain itu? Apakah kamu merasa berarti selama ini saya mengganggu orang rumah?
4: Nah sih sebenarnya itu jadi momennya kita ketawakan terus saja. Karena kalau diingat-ingat itu sebenarnya agak ya lucu sih. Karena
2: iya benar.
4: Karena ngorok-ngorok gitu.
2: Se-effort itu loh teman. Kamu tidak mau itu membangunkan kamu atau sudah dibangunin tapi dia memang ini
3: Ndeji. Sebagai teman tim yang pengertian.
0: Kasih mie saya dulu.
3: Kasih mie dulu udah tidur-tidur. Jadi nanti pada saat kita tidur dia sendiri yang bangun.
2: Nanti dikasih bagiannya.
3: Betul ya, betul.
0: Karena memang seperti itu kak.
3: Okay. Ada job desk tidur. Ada job desk
2: tidur. Oh, menarik ya. Ini tim yang sangat bagus karena mementingkan dulu nih kenyamanan pesertanya bagaimana.
3: Betul.
2: Oke, kalau itu dari Fahad. Kalau Dika dengan Esti ada nggak yang ini? Bukan, mungkin ada yang mau klarifikasi eksklusif ya di sore hari ini yang mungkin paling momen yang paling kalian ingat. Mungkin tidak harus lucu atau mungkin ya,
3: betul.
2: Paling ini first time-nya aku loh gitu.
3: Saya dulu?
2: Boleh. Ladies first.
3: Kalau saya kan ini kan memang temanya Kris Jelajah Kuliner. Nah, terus yang saya paling suka dan paling berkesan itu pada saat di Raha, pada saat makan kabuto. Makan kabuto yang dimana itu merupakan salah satu makanan yang bisa dibilang kayak suka sekali biar tidak ada nasi saya bisa aja makan itu.
2: Deskripsikan kabuto itu karena semua teman-teman pro 2 kabuto itu tahu kabuto boleh silakan.
3: Jadi kabuto itu ubi yang difermentasi teman-teman yang kemudian dipotong kecil-kecil baru direbus dan paling nikmat lagi itu kalau sudah dicampur dengan kelapa karena rasanya itu manis-manis terus habis itu kenyal-kenyal dari ubi fermentasinya. Terus apalagi pernah kita makan itu kabuto di pasar Laino yang dimana itu ikannya betul-betul fresh sekali yang ditangkap langsung pada saat subuhnya. Terus paginya kita datang langsung dibakarkan di tempat itu juga. Terus itu nih teman makanku kabuto. Bayangkan kak,
2: kabuto is my bestie.
3: Asik. Bayangkan kak itu kabuto saya beli satu kantong. Padahal saya sudah sarapan mini di hotel tapi saya kasih habis juga lagi itu kabuto pas di pasar Lainonya.
2: Tunggu, kerasmu. Nonton dah ini kerasmu.
3: Nggak ada aja kerasku kak aman.
2: Oh berarti cara mendekati Esti belikan kabuto guys.
3: Betul betul. Ih saya sudah just tip mi kabuto kak. Temanku tuh kan lagi libur semester. Terus saya tanya temanku, ih bisa kan nanti pas kau pulang ke Kendari bawakan saya kabuto.
2: Luar biasa.
3: Nggak mau jika juga.
2: Mention temanmu biar dia belikan kau lebih-lebih.
3: Edi, belikan saya kan 50.000.
0: Disebut nominal.
3: Karena 5.000 saya kak sudah banyak sekali apalagi 50.000.
2: Aduh.
3: Banyak sekali.
2: Oke, Dika jangan ngiler Dika.
3: Tahan dulu.
2: Jangan. Oke, kalau Dika apa nih momen yang bagi kamu wah ini yang saya tidak bakal lupa ternyata saya menemukan ini atau mungkin ada atau mungkin momennya yang itu sama dengan Fahad.
0: Jadi kalau berbicara tentang momen yang tidak akan pernah saya lupakan itu pada saat sama Casey itu ke Raha juga tempatnya kita ke Desa Liang Kobori. Jadi di Desa Liang Kobori itu ada Gua Liang Kobori dan di dalamnya itu ada lukisan-lukisan tertua yang ada di dunia. Jadi salah satunya itu lukisan yang berumur 67.800 tahun dan sudah mengalahkan Australia pada saat itu.
2: Iya, benar-benar.
0: Dan memang pada saat itu saya sangat bangga sekali terhadap diri saya karena sudah bisa melihat langsung
2: lukisan
0: tertua di dunia. Wow. Dan selain itu juga memang di situ lagi ada festival yang Kobori Kak yang keempat. Mm-mm. Jadi memang kita bertiga, mm-mm, termasuk tim-tim yang lain juga bisa merasakan langsung euforia yang ada pada festival yang Kobori itu. Entah, mm-mm, itu kita lihat proses tunuha, mm-mm, yang dikubur itu sekitar 8 jam. Mm-mm. Terus juga kita lihat cara pembuatan tenun, mm-hmm, terus juga kita lihat Esti tuh menari tari Linda.
3: Oh.
0: Tari Linda aja, tari Linda tuh kayak tari apakah?
3: Yang buang, perempuan yang menggambarkan perempuan, anggun dan cantik. Kangguna.
2: Aduh Esti banget.
3: Esti banget lagi.
0: Nah, selain itu juga di situ ada lomba haroa.
3: Oke. Okay.
0: Jadi mereka itu membuat sebuah haroa, mm-hmm, yang di dalamnya itu ada makanan-makanan tradisional.
3: Okay.
0: Nah, di situ kan juga ada misi kuliner.
3: Betul. Mm.
0: Jadi di situ juga kita icip-icip langsung, ada kabuto, kasuami, mm-hmm, ada katumbu, ada juga makanan-makanan yang dari tangkapan langsung, hasil tangkapan langsung dari nelayan, mm, di situ. Jadi kita coba kerangnya, mm, ada seafoodnya juga,
3: okay,
0: kayak
3: okay,
0: kepiting-kepiting seperti itu. Jadi memang seru sekali Kak.
2: Iya, yeah, jadi banyak first experience dari,
0: betul,
2: yang kalian lakukan di momen kemarin di jelajah kuliner,
3: betul,
2: itu ya.
3: Betul, betul, betul.
2: Oke. Okay. Baik, teman Pro 2, tentunya keseruan masih berlanjut ya. Kita masih mau cari tahu ini timpoknya bagaimana sih bisa sampai jadi juara satu, oh, loh ya. Nanti di next segmen buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya juga boleh gabung sekarang. Kita masih bareng-bareng tim Poke ya di Bisik Bincang Asik.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi dan juga tim Pokea. Kirain mau ini lagi, Pokea
1: Somba.
0: Aduh kayak ini nih, kayaknya gak ya capek begitu kalau tiap Pokea, sebutnya gitu lagi, Pokea Somba. Oke, teman Proy 2 ini kan mereka ikuti event jelajah kuliner ya, Jelajah Kuliner Indonesia Sultra 2026 Bank Indonesia. Nah, pastinya kalau untuk lebih menekankan memperkenalkan Kris lagi berarti ya ke betul, masyarakat, betul. Apalagi pelaku usaha UMKM. Nah, ada nggak cerita yang berkesan bagi kalian? Kan 5 hari tuh.
1: Betul,
0: nah,
1: ya.
0: Dari 5 hari itu pastinya ada bertemu dengan pelaku UMKM. Nah, kalian punya cerita yang saya bakalan ingat terus nih kalau misalnya bahas tentang jelajah kuliner ini. Boleh Esti dulu.
1: Paling berkesan itu pada saat di Bau-Bau, Kak. Hmm. Siapa sih di sini yang tidak kenal dengan Benteng Keraton?
0: Iya. Yes.
1: Pasti kenal Keraton. Semua, salah satu benteng terluas di dunia, salah satu benteng terluas di dunia. Nah, terus pada saat itu kan bertepatan dengan Misi Kris. Jadi, salah satu tujuan dari Misi Kris itu bagaimana caranya kita untuk mengajak para UMKM, terus para pelaku wisata untuk melakukan pembayaran berbasis digital, yaitu Kris. Nah, pada saat di Bau-Bau itu, di Benteng Keraton, saya ketemu ini bapak biasa yang suka menjaga pintu masuk di Benteng Keraton. Terus habis itu saya tawari, Mi, bapak di sini kalau biasa orang mau masuk pembayarannya bisa via apa saja, transfer bisa? Langsung dia bilang bisa, tapi mereka malas karena ada biaya adminnya. Nah, jadi ini biasa juga salah satu kendala toh, Kak, kalau bayar lagi admin. Nah, jadi saya tawarkan ini bapak kalau mau dibuatkan Kris boleh juga, Pak. Kebetulan kami di Bau-Bau ini cuma 2 hari dan misinya kita kali ini khusus untuk pembuatan merchant, Pak. Siapa tahu bapak minat untuk dibuatkan. Dia bilang, oh mau, itu toh yang biasa tinggal di scan saja.
0: Dia tahu.
1: Iya, dia tahu, tapi mungkin dia tidak tahu bagaimana cara buatnya.
0: Betul.
1: Mungkin juga kalau mau buat di bank agak lama. Terus habis itu saya bilang, sini Mi, Pak, saya buatkan kita. Terus dengan senang hati dia mau sekali, bahkan mungkin dia bilang apa-apa saja ini keperluannya, data-datanya apa saja. Jadi istilahnya excited sekali dan sudah lama mungkin menunggu ada momen seperti ini. Nah, kebetulan karena sudah jago Mi kita bertiga buat Kris, ini tim Pokea ya. Terus kita langsung buatkan ini bapak, kita buatkan ini Kris. Terus pas jadi, dia bilang Mi, oh berarti nanti kalau sempama ada orang mau masuk, jangan Mi lagi stres tukar uang kecil. Langsung saja kasih tunjuk ini barcode, mereka langsung bayar. Keuntungannya bukan cuma di ini bapak saja yang lebih gampang, tapi dari kita juga. Karena sudah tidak ada lagi biaya admin. Lebih praktis lagi dan lebih cemumuah.
2: Cepat, mudah, murah, aman, dan handal.
0: Wow, luar biasa ya. Emang sih kalau sekarang kan apa-apa pakai Kris kan, lebih enaknya, nyamannya.
1: Betul.
0: Ternyata di benteng yang
1: Terluas di dunia
0: ini menantikan momen itu.
1: Betul.
0: Dan kalian yang langsung dapat ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Saat itu apakah memang ada lagi ada misi kah?
1: Iya, ada misi.
0: Kenapa ya yang tim lain tidak kepikiran ke situ ya?
1: Aduh. Itu Mie juga.
0: Memang takdirnya Mie tim Pokoknya ketemu begitu
3: ya, karena kebetulan katanya orang sana kalau berkunjung ke Bau-Bau kalau tidak ke Benteng Keraton berarti bukan ke Bau-Bau namanya.
0: Iya. Kalau kita sudah berkunjung ke Benteng Keraton, kita bakal kembali lagi katanya.
1: Iya.
0: Begitu. Oke, jadi setelah itu selesailah dibuatkan, apa respon bapak itu, Nesti?
1: Tentunya kalau mau lihat responnya itu ada juga di konten video kami. Tapi kalau mau dideskripsikan, tentunya yang pertama itu bapaknya senang sekali. Terus dia bilang juga di sini kan kebanyakan juga yang datang orang turis atau bukan turis lokal lah saja yang dari provinsi lain begitu. Mereka datang mungkin kalau di luar kota sana sudah tidak asing dengan namanya Kris dan sudah sering memang ditanya-tanya. Jadi setelah kami tim Pokea buatkan Kris itu, mereka jadi bilangnya si bapak itu, ih alhamdulillah Mi deh, nanti ini saya tinggal print saja kasih besar ya, jadi orang-orang lebih gampang Mi lagi kalau mau scan begitu. Daripada kalau pakai HP tuh kan ada kasih lihat begitu, kayak buka lagi HP setengah mati. Kalau udah sudah print itu kan namanya tuh, Kak, sudah namanya itu Kris statis, jadi Kris tetap. Jadi dari pihak konsumen yang kalau mau bayar itu tinggal langsung scan kasih masuk nominal, sudah Mi asal ada saldonya saja bisa tidak bayar.
3: Kuncinya ada saldo.
1: Kuncinya, kuncinya ada saldo. Saldo
0: gitu ya guys. Oke, kalau dari Dika dulu deh.
3: Oke, kalau dari saya sendiri itu sama juga tentang pada saat kita lagi buatkan kris. Apalagi memang kris itu kan sudah menjadi salah satu alat pembayaran yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia.
0: Betul.
3: Nah, jadi ada salah satu warung di dekat universitas apa gitu selalu
0: di daerah mana
3: daerah bau-bau juga
0: bau-bau, okay.
3: Jadi pada saat kita lagi di situ kita notice ada warung yang cukup terpencil tempatnya. Nah terus kita tawarkan mau dibuatkan kris gak bu, karena kebetulan di situ ibunya masih bisa kita bilang kurang update tentang itu, dan dia bilang kayak oh mau pi, soalnya pengunjungnya banyak yang tanya itu ada krisnya enggak, ada krisnya enggak. Alhasil karena tidak ada krisnya
0: jadi tidak belanja
3: tidak,
0: di
3: tidak
0: situ.
3: Jadi belanja dan itu juga mungkin saya rasa sangat merugikan pelaku UMKM tersebut.
0: Betul,
3: jadi
0: betul,
3: hadirnya kami tim Pokea itu sangat-sangat membantu sekali, apalagi posisinya di situ. Dia sangat-sangat kebingungan entah itu bank yang tidak ada yang dia lupa pinnya juga.
0: Betul, jadi
3: kita buatkan dari nol, dan kebetulan di situ kita buatkan menggunakan dana. Nah, jadi teman-teman sekalian yang mungkin masih bingung cara pembuatan kris, jadi salah satu cara buat kris yang lebih gampang dan cepat juga itu menggunakan dana. Jadi dia langsung dana saja, langsung beralih ke bisnis, dan prosesnya juga cukup cepat. Hasil ibu tersebut juga sangat-sangat senang, apalagi sangat terbantu juga ya posisinya di situ. Dan memang di situ dia sendiri juga mau mengharapkan anaknya juga ada kerjaan lain.
0: Betul.
3: Jadi ya hadirnya tim Pokea sangat-sangat membantu, dan juga saya rasa kami tuh hadir tuh di sana bukan hanya seru-seruan saja ya, tapi juga berdampak juga terhadap masyarakat.
0: Sangat berdampak
3: Kota
0: loh.
3: Seperti itu.
0: Karena mungkin masyarakat yang masih awam dengan kata kris ini mungkin dengarnya ih kris, ih mudah, tapi kayaknya itu yang harus pianu deh, rekeningnya segini atau segini. Mungkin kan pikirannya seperti itu kan. Tapi ternyata dikasih solusi. Kamu tidak harus ke bank, terus ada cara lain kalau misalnya lupa rekening, lupa apa gitu kan. Nah, jadi lebih teredukasi lagi ternyata masyarakat umum terlebih lagi membantu para pelaku usaha. Kalau Fa'ad, apa nih momen yang kamu ingat?
4: Oke, sebenarnya kurang lebih sama ya Kak, sama seperti Esti sama Andika, tapi sebenarnya kalau saya dari saya pribadi Kak, ketika kita turun langsung untuk melaksanakan misi kris itu, fun fact-nya adalah para pelaku-pelaku UMKM ini yang banyak kita temui yang jaga itu adalah sudah oma-oma, opa-opa.
0: Oke, sudah lansia.
4: Betul, sudah masuk usia lansia sebenarnya Kak. Sebenarnya situ saya juga sempat agak kaget, bingung juga bagaimana caranya untuk kita edukasi, karena balik lagi zaman mereka sama zaman sekarang pasti jauh berbeda.
0: Betul.
4: Dan mereka mungkin agak susah ya Kak untuk mengikuti
0: jangan
4: perkembangan
0: nih, Chris,
4: zaman.
0: HP saja itu sudah sulit.
4: Betul, betul sekali Kak. Jadi kita sebenarnya agak bingung Kak, aduh mau mulai dari mana ini, kasih taunya mau mulai dari mana. Tapi ternyata betul yang seperti dia bilang Andika tadi Kak, kalau misalkan mereka ternyata tahu Ji kalau ada yang namanya Chris, barcode tahu untuk melakukan pembayaran.
0: Pembayaran tapi, dari HP.
4: Betul Kak, tapi mereka hanya bingung dan enggak punya akses untuk bertanya ataupun dapat informasi tersebut.
0: Betul.
4: Tapi ketika kami edukasi sebenarnya banyak sekali juga tantangan-tantangan yang kita alami di lapangan. Contohnya saja itu kan kalau misalkan kita mau buatkan merchant kris itu kan kita harus pegang kita harus lihat mbankingnya mereka, kayak tadi dananya mereka betul, misalkan betul. Ya mereka kan pasti
0: sempat dikira penipu enggak?
4: Betul. Mungkin mereka agak ragu ya Kak, karena mungkin orang asing juga terus tiba-tiba muncul dari mana begitu.
1: Minta data diri KTP.
4: Betul,
1: minta
0: KTP.
4: Karena aku dikira pinjol mungkin ya Kak, karena kan mungkin mereka masih belum tahu lah.
0: Iya, betul.
4: Tapi setelah kami pelan-pelan edukasi, kami kasih tahu sebenarnya ini juga titik tantangannya bagi tim kami dan mungkin tim-tim lain juga pasti merasakan hal yang sama. Iya, jadi itulah tugasnya kami selaku para peserta yang sedang berlomba pada saat itu untuk bagaimana caranya kita bisa edukasi masyarakat bau-bau tidak melihat dari rentan usianya, mau anak muda kah, remaja mungkin atau sudah lansia mungkin ya. Kita harus bisa untuk membaur, kita harus bisa untuk rangkul mereka terkait dengan pembayaran digital, karena itu sebenarnya akan sangat mempermudah mereka. Dan alhamdulillahnya Kak, mungkin semuanya yang setelah kita bantu untuk pembuatan kris merchant-nya mereka sangat berterima kasih dan selalu bertanya kapan lagi datang, kapan lagi datang. Betul-betul. Seperti itu ya, kami mungkin bilangnya mungkin kalau nanti ada rezeki lagi kita datang lagi main-main di bau-bau mungkin ya, karena kan ini juga kami juga sedang persiapan untuk melaju lagi ke tingkat nasional kak, jadi tidak berhenti di sini saja, jadi juara satu itu kita akan bertanding lagi di wilayah Sulampua, Sulawesi,
1: Maluku, Papua.
4: Jadi nanti di tanggal 23 kita akan berangkat, sampai tanggal 30 nanti kita akan bersaing lagi sama
0: 23 ini?
4: Iya, ya,
1: sampai
4: ini.
1: 30 Agustus.
4: Oh. Kita akan bersaing lagi sama 10 tim Seregina, okay. Sulawesi, Maluku, sama Papua untuk memperebutkan lagi posisi
1: siapa juara satu.
0: Wah, semoga tim Pokea ya guys. Amin. Kalau katanya 40 orang yang aminin ya guys.
1: Amin
0: ya. Jadi berarti ini sampai di tingkat nasional.
4: Betul.
0: Oke, boleh dikasih spill tipis tidak di nasional ini seperti apa nantinya?
4: Oke.
1: Kurang jadi, lebih misinya
3: kurang
1: sama.
3: Kurang lebih seperti itu juga. Jadi kalau kita ini akan bersaing ke Indonesia bagian timur, di Sulawesi.
0: Kalian dikumpul di mana?
1: Di Ambon.
3: Sulawesi, Maluku, Papua.
1: Nana Ambon pica.
0: Oke, tahan. Oh, ini nih yang dibilang
3: ini,
0: nih.
3: Ini.
0: Tenangkan diri kamu.
3: Oke, jadi di tanggal 23 itu insyaallah nanti kita bakal berangkat sama-sama berkumpul di Ambon. Kemungkinan mungkin di tanggal 24 kita bakal running di flag off pertama.
0: Okay.
3: Jadi di situ sudah ada misi pertama sampai di hari kelima. Hari kelima. Jadi itu rutenya kita itu dari Ambon dulu, terus kita menyeberang ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Selatan, di Makassar, terus kita nanti ada finishnya. Tapi di sini kita masih
1: belum di spoiler.
3: Oke,
0: nggak usah di spoiler ya, Tawan Pro 2 ya, karena mereka
1: kita juga belum tahu juga.
3: Pulau yang kita tahu itu yaitu Maluku, di Maluku
1: sama Sulawesi Selatan.
0: Tapi kayaknya kita bisa cari tahu kalau misalnya kita tahu sosial medianya kalian.
1: Betul.
0: Dari tadi kan kita berbicara tentang sosial media. Ini bagiannya Dika ini harusnya menjelaskan dari tadi komention P itu apa sosial medianya. Konten-kontenmu di mana mau dilihat? Oke, di mana sosial medianya Dika?
3: Oke, jadi karena mungkin kalau akun pribadi kita itu agak sulit juga diingat.
0: Oke.
3: Jadi lebih gampang itu langsung saja cari Instagramnya CBPR.
0: CBPR.
3: CBPR Peka Sultra.
0: CBPR
3: Kris Peka Sultra.
0: Panjang sekali.
3: CBPR, ingat CBPR saja.
0: CBPR Sultra, Kris Peka Sultra. Ya, CBPR Kris Peka Sultra. Oke.
3: Ya, jadi nanti selama misi itu kita bakal upload konten itu secara real time, Kak. Jadi pada saat itu mungkin hari pertama kita misi Kris misal. Jadi di malamnya itu di pukul 23.59 itu kontennya kita tuh sudah akan terupload. Jadi teman-teman bisa langsung pantengin saja di akun Instagram CBPR Kris Peka Sultra. Nanti kebetulan itu bakal kolaborasi juga sama akun pribadinya kita. Saya Esi sama Fat.
1: Dari situ Mita bisa lihat Instagram tak.
0: Kalau sudah search teman Pro 2 langsung follow Mi dulu.
1: Betul, nanti di follow back. Bilang saja
3: penontonnya,
0: pendengarnya Pro 2 ya. Follow back Pika. Oke, buat teman Pro 2 kamu cari dulu sosial medianya dari tim Pokea ya. CBPR
3: Kris Peka Sultra.
0: Oke, kita mau break sejenak dulu sebelum nanti kita di segmen akhir. Buat teman-teman Pro 2 yang mau tanya-tanya boleh, siapa tahu ada yang mau langsung bilang fallback dulu Kak, sekarang juga. Aduh, lagi live saya. Oke, buat teman Pro 2 pastiin kamu gabung dan stay dan terus di Pro 2 teman terbaik kamu. Bye.

0: Radio FM Kendari, teman terbaik kamu masih di Bisik Bincang Asik teman Pro 2. Wah, setelah seru-seruan nih bahas jelajah kuliner ya dengan tim Poke ya. Seru sekali nih teman Pro 2, mereka tuh ternyata 5 hari ada misinya setiap harinya dan finally mereka juara 1.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa anak soleh-soleha ini ya. Oke, kita sudahi tegang-tegangnya yang tadi pertanyaannya, karena dari sebelum mulai mereka udah pada grogi, tapi kayaknya enggak. Hanya ini gimmick kayaknya tadi. Oke, kita mau main rapid fire question teman Bro 2, jawabnya spontan aja. Enggak usah. Harus diganti sih spontan somba.
2: Oh iya, iya. Spontan somba.
3: Spontan somba. Oh,
0: sudah Midika. Sudah. Tenangkan diri kamu Dika.
1: Tenang.
0: Oke, tidak perlu berpikir terlalu lama ya. Vivi kasih pilihan, kalian pilih yang mana, nanti kita breakdown satu-satu. Oke, siap?
4: Siap.
0: Aduh, jangan langsung nyanyi. Kepul Jamilan deh. Oke, yang pertama. Oke ya. Chris atau Cash?
1: Chris.
0: Wah,
1: wow. Saya pertama.
0: Ini ada rebut-rebutan di Esti.
1: Saya kira ada nilainya, Kak.
0: Nanti hadiahnya Kak Buto.
4: Mau uji kayaknya.
0: Oke, kedua. Jelajah kuliner atau jelajah tempat wisata? 1, 2, 3.
2: Jelajah kuliner.
0: Oke.
4: Karena bisa sambil makan.
0: Langsung dijelaskan, Di. Oke, ketiga. Kalau teman satu tim mulai panik, kamu pilih tenangkan atau ikut panik? 1, 2, 3.
2: Tenangkan.
0: Esti, kamu apa, Esti?
1: Kalau saya ikut tenangkan.
0: Oh, menenangkan diri.
1: Menenangkan diri karena
4: ditenangkan.
1: Ditenangkan lah.
0: Oke, keempat. Kuliner Sultra. Pilih yang rasanya itu lebih ke gurih atau pedas? 1, 2, 3.
2: Gurih.
0: Oh, ya. Oke, terakhir ya. Kalau ada lomba lagi, kalian pilih gas lagi atau istirahat dulu? 1, 2, 3.
2: Gas lagi.
0: Oke deh, kita mau breakdown satu-satu secara cepat aja nih teman Pro 2. Chris atau Cash, tadi pilihnya kompak.
1: Chris.
0: Ya Chris ya.
4: Chris.
0: Kenapa? Satu orang.
1: Karena wow, lebih cemumua.
0: Oke.
1: Cepat, mudah, murah, aman, dan handal.
0: Oke deh, tetap dengan konsep ini ya.
1: Betul
0: ya. Tapi kan, memang bukan hanya konsep sih, tapi memang sekarang
1: sudah jadi tagline-nya, Kak.
4: Betul.
0: Baik, kalau jelajah kuliner, jelajah wisata, pilihnya kuliner.
4: Kuliner.
0: Oke, okay. Alasannya tadi Dika sambil makan.
4: Sambil kan? Makan, karena memang jelajah tuh, jadi kita selain jalan-jalan, kita
1: sambil makan
4: juga.
0: Bukan. Ini lebih begini sih, kalau jelajah wisata kan kita juga makan juga,
4: makan
0: ya,
4: juga. Guys. Tapi di sini kita fokusnya ke makanan-makanan tradisional.
1: Betul.
4: Ciri khas dari daerah tersebut.
0: Jadi tidak asal makan.
1: Betul.
0: Asal juga. Tapi tahu kena asal makanannya bagaimana.
1: Iya, ya. Betul.
0: Harus di ini ya.
4: Iya.
5: Harus diperjelas.
4: Ya.
0: Oke, tadi kalau teman satu tim mulai panik, pilih tenangkan atau ikut panik?
5: Tenangkan. Sudah jelas, Kak.
0: Oke, okay, klarifikasi Esti, kamu gimana? Kalau misalnya di luar dari tim ini ya, terlepas dari tim Pokea nih, Esti, kalau kamu gimana?
1: Kayaknya kan mereka ikut
0: di posisi,
1: panik.
0: Ada yang lebih panik dari kamu. Apa nih yang bakal kamu lakukan?
1: Semakin panik juga. Jadi kalau sumpah mah panik semua, enggak apa-apa juga, biar kita panik misalnya sama-sama sebentar pemisi.
0: Panik. Ikut panik ya.
1: Tapi untung sama mereka yang jadi penenangku. Jadi sabar syukur sekali. I love you buat kalian berdua. 50% buat kamu, 50% buat kamu.
0: Oh, oke, okay, siap. Nah, yang keempat tadi kuliner Sultra, gurih atau pedas? Pilihnya gurih nih semua ya. Kenapa dengan pedas? Biasanya anak-anak muda suka yang pedas-pedas sampai level 10 gitu.
4: Sebenarnya suka pedas juga,
5: iya.
4: Cuman lebih mendominasi gurih ya.
5: Betul.
4: Karena gurih itu kita masih bisa nikmati dan juga lebih terasa kaya rempah-rempahnya.
0: Oke. Okay. Dari setelah jelajah kuliner, kalian memilihnya gurih atau memang sebelum jelajah kuliner sukanya gurih?
5: Dari sebelumnya
0: memang suka gurih. Tapi sepanjang jelajah kuliner apakah lebih banyak menemukan makanan yang gurih atau justru yang pedas nih?
1: Yang gurih, gurih.
4: Contohnya di Bau-Bau kemarin, Tuli-Tuli, Parende.
1: Aduh, enak sekali, Kak.
0: Kayak kita lapar nih.
1: Lapar sekali.
0: Oke, yang terakhir kalau ada lomba lagi pilih gas lagi atau istirahat dulu?
1: Gas lagi.
0: Karena tadi ya sudah di-spill juga teman Pro 2 bakalan ada nasionalnya, tingkat nasionalnya di tanggal 23
1: sampai 30.
0: 30 Agustus. Di luar dari tim Poke, kalian sendiri ada plan ke depannya masing-masing untuk event atau apa nih yang bakalan menjadi target kalian? Dika mungkin ada event lain?
4: Kalau berbicara soal event untuk tahun ini sejauh ini tidak ada ya, Kak.
0: Fokusnya di sini dulu.
4: Fokusnya di sini dulu, mungkin jadi after itu kita akan break sebentar terus lanjut kuliah lagi.
0: Oke, baik. Nah, kalau Esti?
1: Kurang lebih sama, tetapi saya akan kembali ke kota asal saya.
0: Nah, kemana?
1: Di Kendari, jika maksudku kan ini kita dari Sulampua atau lomba di Sulampua, Sulawesi, Maluku, Papua. Pulang ke Kendari karena kebetulan ada beberapa konten yang harus diselesaikan. Jadi buat teman-teman yang butuh talent, RRI butuh talent, ada ST di sini.
0: Ya, promosi nih, cepat, cepat. Promosi.
1: Iya, oke, sahabat RRI. Oh, halo teman RRI, jadi buat kalian yang salami ulang. Halo teman Pro 2. Jadi kalau teman Pro 2 mau cari talent, Esti ada di sini.
0: Jadi Esti juga freelance untuk talent-talent seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul, betul. Ya? Kayak tadi Kak, sebelum kesini ada dulu visit di satu tempat.
0: Oh, luar biasa.
5: Best.
1: Sebenarnya ada dua, tapi saya harus utamakan yang ini di RRI.
0: Oh, luar biasa, love. Oke, kalau Fat?
5: Kalau saya Kak sebenarnya after dari lomba nasional untuk Kris ini nanti ada lomba lagi nanti di bulan 9 mau berangkat lagi, insya Allah diperlancar lah, semoga seperti itu.
0: Amin. Ada bisa di spill
5: apakah
0: akademik atau non akademik?
5: Non akademik. Ada dari forum genre Sulawesi Tenggara, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan
0: genre.
5: Forum genre.
0: Kita berbesti dengan genre.
5: Iya betul. Kemarin habis dari sini juga genre.
0: Sih.
5: Jadi nanti mau berangkat juga untuk di tingkat nasional.
0: Oh, padat ya, Arifat ya. Oke, gas lagi ya teman Pro 2, usia masih muda.
5: Betul,
0: ini
5: betul.
0: Harus digaskan semuanya. Oke, deh, sebelum kita akhiri dialog di sore ini, apa nih pesan kalian nih buat teman-teman Pro 2 yang seusia kalian, yang lagi kuliah juga, atau mungkin teman-teman Pro 2 yang adik-adik tingkat kalian atau yang masih sekolah juga, yang SMA, apa yang ingin kalian sampaikan nih? Mungkin dari Fat dulu.
5: Boleh Kak. Mungkin kalau dari saya singkat saja, Pak.
0: Oh, singkat baru 1 jam.
5: Nah. Kalau dari saya kan sebenarnya saya selalu suka sama kalimat muda berkelana, tua bercerita. Jadi saya selalu terapkan hal itu selagi kita masih muda dan kegiatannya positif, ya kenapa tidak kita coba? Karena saya rasa masa muda hanya satu kali ya, Kak. Sayang sekali kalau kita lewatkan dengan tidak produktif. Kenapa kita tidak ikut coba lomba-lomba yang mungkin akademik, non-akademik, selagi itu hal yang positif ya, kita gaskan. Mungkin
0: gaskan.
5: Seperti itu, Kak.
0: Oke. Baik, Dika?
4: Kalau saya sendiri itu ada dari penggalan lirik lagu Hindia. Lakukan apa yang kau mau sekarang.
0: Apa lirik Indianya?
2: Lakukan apa yang kau mau sekarang.
0: Oke.
4: Jadi karena memang kita tuh harus berani untuk keluar dari zona nyamannya kita. Karena banyak sekali generasi muda sekarang itu yang masih terperangkap sama hal-hal yang monoton atau itu-itu saja. Jadi kalau bisa lakukan saja apa yang kau mau lakukan begitu. Jangan terlalu takut. Karena tidak ada yang kau tahu memang di depanmu. Tapi lakukan saja.
0: Siap, Dika Wings.
4: Lakukan saja. Gas saja.
0: Oke, Esti.
1: Sudah diambil nih semua jawabanku. Jadi kita langsung simpulkan saja. Jadi teman-teman cocok sekali yang dibilang dua cowok di samping saya ini, dua lelaki hebat yang menemani perjalanan tim Pokea. Kalau masa muda itu cuma sekali, dan lakukan apa yang kalian mau sekarang. Karena kita gak pernah tahu toh, jangan sampai dari hal yang kita coba itu bisa jadi jembatan untuk menuju kesuksesan kita ke depannya. Amin.
0: Oke, nice ya teman Pro 2. Ini bukti jadi juara bukan menjadi garis finishnya, tapi justru menjadi motivasi lagi nih untuk melangkah lebih jauh.
5: Betul.
0: Terima kasih banyak tim Pokea. Pokea.
2: Somba.
0: Oke, semoga nanti setelah dari event nasionalnya bisa main lagi ke Pro 2.
1: Boleh. Boleh. Boleh. Kilas baliknya dari Selampuan.
0: Oh iya.
1: Undang Kak, undang kita.
0: Undang Esti ya. Tenang, nanti kita atur dulu jadwalnya karena Fa'at sibuk ya.
1: Aduh. Iya. Mau langsung dari nasional ke nasional lagi.
0: Kita doakan juara semuanya.
1: Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah.
0: Baik. Baik, sekali lagi terima kasih Dika, Esti, dan juga Fa'at atas sharing informasinya dan juga pengalamannya. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 ya, bahwa di setiap tim itu, apalagi tim Pokea ya khususnya ini, kita belajar bahwa di balik kemenangannya itu ada banyak hal yang tidak selalu terlihat. Betul. Tentunya ada kerjasamanya, komunikasinya, kepanikannya, keberaniannya, ataupun juga keseruannya dalam membentuk strateginya dan juga timnya sendiri, cerita-cerita yang memalukan dan memilukan. Dan yang menarik tentunya teman Pro 2 melalui kris dan digitalisasi, anak muda juga bisa mengambil bagian dalam mendukung UMKM dan ikut memperkenalkan kuliner lokal. Jadi buat teman Pro 2 yang punya usaha, jangan takut untuk mulai beradaptasi dengan dunia digital. Dan untuk yang belum punya usaha, kita juga bisa ikut berkontribusi dengan cara sederhana, dengan kenali kuliner lokal, kemudian beli produknya UMKM lokal, promosikan di media sosial, dan juga dukung mereka untuk terus berkembang. Sekali lagi terima kasih tim Pokea. Sekali lagi dong Pokeanya, tim Pokeanya, jargonnya boleh. 1, 2, 3. Oke, Esti tenangkan.
1: 1, 2, 3. Pokea.
2: Pokea, Pokea, Pokea, Somba.
0: Oke, deh.
1: Masih ada ya, Kak? Masih ada. Oh,
0: baik, lanjut. Silakan.
1: Kris Jelajah Kuliner Indonesia Sulawesi Tenggara.
2: Jelajah Kuliner Nusantara. Bayar praktis dengan Kris.
0: Oke, see you. Sampai jumpa lagi di Bincang Asik Teman-teman. Thank you tim Pokea.
1: Terima kasih, sahabat Pro 2, I love you.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya, temani kamu di perjalanan sore ceria. Kita sekarang berada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Tentunya kebersamaan kita di sore ceria hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Nah, ini di momen 17 Agustus kemarin, teman Pro 2, ada pun anggota Paskibraka 2026 Nilce Deliana Injowi Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua, terpilih mengemban tugas kehormatan sebagai pembawa baki pada upacara penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Nilce Deliana ini bertugas menyerahkan bendera Merah Putih kepada Presiden Prabowo Subianto yang berada di podium. Wah, tentunya ini yang menjadi momen yang ditunggu-tunggu ya oleh masyarakat Indonesia juga ya teman Pro 2, bahwa siapa nih putri bangsa Indonesia yang terpilih menjadi pembawa baki, baik itu saat pengibaran bendera ataupun juga penurunan bendera nih teman Pro 2. So, congratulations, selamat buat Nilce Deliana Injowi Werimon dari Provinsi Papua. Tentunya sebuah kebanggaan ya menyaksikan bahwa dia sebagai pembawa baki dalam upacara penurunan bendera Merah Putih di Istana Negara pada HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Teman pro dua, kalau bicara tentang musisi ya, biasanya tuh langsung kepikiran ada lagu yang viralnya nih. Padahal bagi pencipta lagu dan komposer, royalti justru yang terpenting. Karena menjadi bagian dari hak ekonomi atas karya yang terus digunakan, Wami mulai nih, teman pro dua, menjalankan proses distribusi royalti periode 2 tahun 2026 pada 29 Juli lalu. Royalti ini disalurkan kepada para anggota berdasarkan penggunaan karya musik yang tercatat dalam sistem. Nah, sejak 2025, Wami itu menjalankan distribusi royalti sebanyak 3 kali dalam setahun. Dan dalam distribusi royalti periode 2026 kedua ini, Wami turut membagikan sejumlah nama komposer nih yang memperoleh royalti terbesar. Salah satunya nih teman bro dua, Daniel Baskara Putra, atau bisa dikenalnya tuh Baskara Hindia ya, vokalis dari Hindia sendiri sekaligus anggota Hindia ya, dan anggota Fest nih teman pro dua. Dan tentunya nih teman pro dua, Wami salurkan royalti sebesar 45 miliar rupiah. Hindia sendiri masuk daftar penerima terbesar

Pernah tidak sih kamu berpikir sebenarnya apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia? Jawabannya mungkin lebih sederhana dari yang kita bayangkan. Indonesia tidak selalu membutuhkan aksi yang besar. Kadang negeri ini hanya butuh lebih banyak orang yang mau jujur, mau menghargai perbedaan, mau bekerja dengan sungguh-sungguh dan tidak mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan akan menjadi bagian dari perjalanan bangsa ini. Karena kemajuan Indonesia bukan hanya tentang pembangunan yang terlihat, tetapi juga tentang karakter masyarakatnya. Di usia ke-81 Republik Indonesia, mari terus tumbuhkan rasa memiliki terhadap negeri ini. Jangan hanya bangga menjadi orang Indonesia, tetapi juga bangga karena ikut mengambil bagian dalam membangun Indonesia. Karena kalau bukan kita yang menjaga Indonesia, siapa lagi?

Teman Prodi 2, teman terbaik kamu. Well, teman Prodi 2, kalau biasanya kita lihat panggung Istana Negara dari layar televisi, kali ini ada kabar membanggakan dari Kendari yang ikut mengisi panggung ini juga. 6 siswi SMA Negeri 4 Kendari mendapat kesempatan tampil dalam tarian kolosal di Istana Negara dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka adalah Aliza Al-Rabila, Mutiana Orajanika, Alicia Arafat, Dea Putri Anjane Alambe, Waode Afla Akila Krishna, dan juga Artanti Putriwati Jafar. Tidak tampil sendirian nih teman Prodi 2, keenam siswi ini tuh bergabung bersama 14 remaja putri lainnya asal Kota Kendari. Jadi total ada 20 penari dari Kendari yang tampil membawa semangat dan budaya daerah ke panggung nasional. Yang menarik lagi nih, ke-20 penari ini tuh merupakan bagian dari salah satu sanggar tari di Kota Kendari. Tentunya kesempatan mereka tampil di Istana Negara bukan hanya tentang menarinya saja nih, tapi juga menjadi momen untuk memperkenalkan potensi seni dan budaya Sulawesi Tenggara di hadapan masyarakat Indonesia. Dan buat kamu yang mungkin masih muda ya dan punya bakat di bidang seni, olahraga, musik, atau bidang lainnya, kisah mereka juga jadi pengingat nih. Kadang kesempatan besar berawal dari keberanian untuk terus mengasah kemampuan dari hal yang kita suka. 6 siswi ini sudah menunjukkan bahwa talenta anak muda Kendari bisa sampai ke panggung nasional. Jadi buat anak muda Kendari, jangan pernah minder sama potensi sendiri, karena siapa tahu nih, panggung besar berikutnya justru sedang menunggu kamu. Nah, buat kamu yang punya suara emas teman Prodi 2 dan belum pernah kamu dengarkan ke orang-orang, atau mungkin selama ini sudah sering didengarkan tapi kamu masih cari di mana ya panggung yang tepat. Nah, ini panggung adat. Panggung yang tepat yaitu Bintang Radio 2026. Jangan lupa ya teman Prodi 2 buat daftarkan diri kamu. Untuk syarat dan ketentuannya boleh kamu cek di Instagram RRI Kendari dan juga di Prodi 2 Kendari. Jadi kamu bisa pastiin nih teman Prodi 2, apakah kamu apakah kamu sudah memenuhi syaratnya atau belum nih. Jadi ada persyaratannya, mulai dari usia dan apa saja nih administrasi yang perlu dikumpulkan nih teman Prodi 2. Dan bagaimana sih caranya untuk mendaftar, sudah ada semua di Instagram Prodi 2 Kendari dan juga di RRI Kendari. Jadi pastiin kamu gabung, siapa tahu kamu adalah bintang radio selanjutnya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Taman Pro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat hidayah sehingga kita bersua kembali dalam renungan maghrib ini dalam keadaan sehat wal afiat. Insyaallah renungan maghrib ini berjudul Islam dan kemerdekaan berpikir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia supaya memikirkan, memperhatikan, mempelajari dan mempergunakan akal untuk menanggapi kekayaan dan keindahan alam raya ciptaan Allah. Sebab semua itu mengandung hikmah dan rahasia yang harus dipecahkan oleh kekuatan akal untuk diambil manfaat daripadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi, wakhtilafi layli wan har, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un la nasi, wa ma anzalallahu minas sama'i ma'an, fa'ahyahu bihi arda ba'da mautiha. Sesungguhnya, tentang ciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang memberikan manfaat kepada manusia, air hujan yang diturunkan Tuhan dari langit, lalu dihidupkannya karena hujan itu, bumi yang sudah mati kering. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakum, semua ajaran Islam dapat diterima oleh akal, dapat dijangkau hikmah dan tujuannya dengan mempergunakan kekuatan akal. Kewajiban sholat, puasa, zakat dan haji bukan hanya semata-mata hubungan vertikal antara hamba dengan Tuhannya, tapi juga mengandung hubungan horizontal antara manusia dengan sesama manusia. Sedang suruhan untuk memikirkan kekayaan dan keindahan alam semesta, menyelami rahasia laut dan mengarungi angkasa luar, juga diperintahkan Al-Quran karena alam semesta ini adalah makhluk ciptaan Allah yang dilarang untuk memikirkannya ialah tentang keadaan dan zat Tuhan. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqi wala tafakkaru fi khaliqi fi zatillah fa innakum la taqdiruna qadira. Berpikirlah kamu segala sesuatu ciptaan Allah dan janganlah kamu memikirkan tentang zat Allah, maka sesungguhnya hal itu kamu tidak mampu memikirkannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Al-Qur'an mengingatkan huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang pertama, zahir dan dialah yang nyata. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Adapun tujuan memikirkan ciptaan Allah itu ialah pertama untuk mendapatkan faedah yang langsung dari hasil-hasil pemikiran itu tentang rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, baik yang bersifat ilmiah maupun yang bersifat penelitian. Yang kedua untuk membentuk jiwa dan rohani manusia supaya lebih mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pencipta. Ketika manusia dengan sungguh-sungguh mempergunakan akal dan berpikir menurut ajaran Al-Qur'an, maka telah naik menciptakan menjadikan naik ke puncak kerja, kejayaan dan kemajuan dalam segala lapangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rahman ayat 33. Ya ma'asyaral jinni wal insi, In istata'tum an tanfudu min aqtari samawati wal ard famfudu la tanfuduna illa bisultan. Hai para jin dan manusia, jika kamu dapat melintasi sepadan langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat melintasinya kecuali dengan kekuatan ilmu atau berpikir. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang orang yang paling sempurna, orang yang paling berbakti, dan orang yang paling mulia. Nabi menjawab, orang berakal. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita kaum muslimin, terutama kaum terpelajar dan generasi muda Islam, belajarlah untuk memikirkan kekuasaan, kekayaan, dan mengambil manfaat yang terkandung di alam semesta ini. Mudah-mudahan renungan maghrib ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik, teman Pro 2, kumandang azan maghrib telah kita dengarkan. Pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian lintas nada religi teman Pro 2 hingga pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Sobat RRI? Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi ya, teman Pro 2 temani di sore ceria. Kita di FYI juga, for your information nih teman Pro 2. Akhir-akhir ini panas banget ya teman Pro 2. Dan kali ini informasi seputar cuaca, adanya fenomena El Nino yang kembali jadi perhatian karena pemanasan suhu laut di Samudra Pasifik bisa memicu musim kemarau yang lebih panjang dan meningkatkan resiko cuaca ekstrim. Dampaknya bukan hanya tentang cuaca yang terasa lebih panas nih, tapi juga bisa sampai ke ketahanan pangan nasional. Produksi padi berisiko menurun karena ancaman kekeringan dan gagal panen, terutama di wilayah sentra beras yang masih mengandalkan lahan tadah hujan. Karena itu nih teman Pro 2, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak sekarang. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan air, menghemat sumber daya air, sekaligus memastikan kesejahteraan petani tetap terlindungi. Harapannya nih teman Pro 2, berbagai langkah mitigasi itu bisa dilakukan dengan baik sehingga dampak El Nino bisa ditekan dan kebutuhan pangan masyarakat tetap aman.

digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital,

0: 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jelang pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ini template-nya kayak kemarin bertukar, tapi ini bertukar posisi juga. Kalau kemarin ada Queen Yayan di sore hari, kali ini Queen Yayan pindah di malam hari. Hai Queen. Queen.
1: Selamat malam, para princess.
0: Oh my god. Buat para king.
1: Oh iya, iya, benar. Iya, warga.
0: Warga.
1: Ya, senang sekali hari ini kembali ketemu sama teman Pro 2 di jaga malam sampai di jam 12 malam ya. Pokoknya kita seru-seruan dan jangan galau-galauan. Asik.
0: Batasnya cuma sampai jam 12. Iya. Karena memang Queen seperti itu.
1: Iya. Takutnya
0: berubah kendaraannya.
1: Agak Cinderella ya.
0: Cinderella.
1: Oke, buat Kak Vivi, selamat beristirahat ya Queen.
0: Oke, deh, selamat bertugas Queen.
1: Thank you Queen.
0: Sama teman Pro 2 itu ada Yayan ya, yang siap menemani perjalanan jaga malam kamu. Besok kita ketemu lagi nih teman Pro 2. So pastikan kamu stay happy and healthy dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Ula.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatih. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari memberikan apresiasi kepada pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kota Kendari tahun 2026 atas keberhasilan menjalankan tugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan dalam acara Ramadhan Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Kendari yang digelar di pelataran kantor Balai Kota Kendari pada Senin malam. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Jajaran Kepala OPD, Camat, Lurah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Ramadhan menjadi momentum bagi pemerintah Kota Kendari untuk menyampaikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kendari mengumumkan pemenang sejumlah lomba lingkungan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Kendari. Pengumuman tersebut disampaikan dalam acara Ramadhan yang digelar di pelataran kantor Balai Kota Kendari. Penilaian lomba mencakup sejumlah kategori mulai dari instansi vertikal, kantor kelurahan, permukiman atau RW, daur ulang hingga bank sampah. Untuk kategori instansi vertikal, Polresta Kendari meraih juara pertama dengan skor 926. Sementara kategori kantor kelurahan menempatkan Kelurahan Sodoha sebagai juara pertama dengan skor 1171. Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan lomba tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk menentukan pemenang, tetapi menjadi sarana mendorong masyarakat agar semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan layanan mobil jenazah gratis bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari penguatan pelayanan sosial di daerah. Fasilitas tersebut diwujudkan melalui bantuan satu unit mobil jenazah yang diserahkan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Subagaruka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan secara simbolis berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya armada tersebut akan dioperasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahtera Mas untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Demikianlah Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi barengan sama Yayan. Kita di perjalanan jaga malam, jangan galau malam-malam saat ini hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan bakal hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

98.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Buat kamu teman Pro 2 ya, sekarang tuh lagi rame bekerja sebagai freelancer. Karena memang freelancer ini seperti memberikan kita kebebasan, tapi seringkali juga bikin hari kita tuh rasanya sunyi. Nah, bagi kamu yang menghabiskan waktu di depan layar, berpindah dari satu chat ke chat lain sambil menebak apakah tarif yang kamu pasang sudah masuk akal atau justru terlalu rendah nih. Nah, biasanya di momen seperti ini ya, ada komunitas yang punya banyak sekali manfaat, terutama buat kamu yang freelancer. Seringkali baru terasa juga nih ketika kamu benar-benar membutuhkannya. Banyak hal yang sebenarnya lebih ringan kalau dijalani bersama dengan orang yang mengalami ritme kerja serupa juga, mulai dari urusan proyek, klien, sampai rasa lelah yang mungkin sulit juga nih dijelaskan ke orang lain. Tapi memang teman Pro 2 ada beberapa alasan juga kenapa bergabung dengan komunitas freelancer ini bisa menjadi langkah yang layak buat kamu pertimbangkan. Informasi selengkapnya bakal kalian hadirkan karena dengar kamu. Pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram at @rri_kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal alasan kenapa gabung dengan komunitas freelancer ini bisa jadi langkah yang layak untuk kamu pertimbangkan nih teman Pro 2. Karena yang pasti kamu tuh punya tempat membandingkan rep tanpa merasa canggung juga teman Pro 2. Apalagi ketika klien tuh bertanya soal tarif, jadi kita tuh sering berhenti beberapa detik dulu ya sebelum ngetik balasannya. Kamu membuka note lama, cari harga-harga proyek sebelumnya, terus tetap merasa ragu juga karena nggak tahu nih standar pasar saat ini tuh seperti apa. Nah, situasi kecil seperti ini tuh sering terjadi dan lebih sering dari yang disangka teman Pro 2. Dan juga lewat komunitas, obrolan soal rep ini tuh biasanya muncul secara lebih terbuka dan juga realistis nih teman Pro 2. Kamu jadi punya gambaran yang lebih sehat juga tanpa harus menebak-nebak sendirian ya. Dan itu menjadi salah satu manfaat komunitas freelancer ini juga yang bikin proses menentukan harga itu terasa lebih percaya diri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa capek gitu ya setelah melakukan pekerjaan tapi ternyata yang kamu kerjakan harus kena revisi dulu gitu kan? Tapi bingung juga kadang kalau di saat capek seperti itu kita mau ceritanya ke siapa ya? Orang terdekat mungkin mendengar tapi belum tentu memahami kenapa satu pesan singkat dari klien kita tuh biasanya mempengaruhi suasana hati kita juga seharian. Rasanya seperti capek yang sulit untuk diterjemahkan ya teman Pro 2. Nah, biasanya komunitas ini tuh menghadirkan ruang untuk didengar tanpa dihakimi dan orang-orang di dalamnya tuh pernah mengalami cerita yang mirip-mirip sehingga memang respon mereka tuh terasa lebih membumi juga. Dan validasi sederhana seperti itu seringkali tuh membuat beban emosional kita tuh terasa lebih ringan. Dan alasan selanjutnya nih teman Pro 2 ya, kenapa bergabung dengan komunitas freelancer ini bisa jadi langkah yang layak buat kamu pertimbangkan itu adalah peluang kolaborasi tuh datang dari obrolan yang santai biasanya. Lewat sebuah percakapan ringan di grup itu bisa berubah menjadi ajakan juga mengerjakan proyek bersama teman Pro 2. Awalnya mungkin hanya saling bertanya soal deadline, kemudian berlanjut lagi menjadi rekomendasi karena satu orang tuh lagi kewalahan juga mungkin menerima pekerjaan. Dan biasanya momen seperti ini ya muncul tanpa direncanakan gitu teman Pro 2. Kolaborasi antar freelancer ini lahir dari rasa saling percaya yang dibangun lewat interaksi kecil ya. Jadi kamu tuh tidak harus mencari klien baru kalau ada peluang bekerja sama dengan sesama anggota komunitasnya. Dan hubungan yang sangat hangat ini seringkali tuh berkembang menjadi kesempatan profesional yang nyata.

0: Boy, lihat apaan?
1: Tuh, lihat tuh.
0: Oh, orang buang sampah sembarangan di pinggir jalan.
1: Yalah iya, siapa lagi?
0: Bukannya kamu dulu juga gitu?
1: Itu mah dulu.
0: Sekarang?
1: Ya tidak lagi lah.
0: Oh, nah tuh, apa?
1: Yuk ah, cabut.
2: Buanglah sampah pada tempatnya, bukan di pinggir jalan yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah.
1: Tunggu, balik lagi yuk.
0: Kenapa?
1: Sampahnya ketinggalan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, menjadi freelancer ini memang berarti bekerja secara mandiri, tapi bukan berarti harus menghadapi semuanya sendirian juga, teman Pro 2. Ada banyak sekali manfaat ikut komunitas freelancer yang seringkali tuh muncul dari hal-hal kecil yang membuat pekerjaan kita tuh terasa lebih manusiawi, mulai dari berbagi cerita sampai juga menemukan peluang baru. Apalagi ketika kita punya ruang untuk saling mendukung, perjalanan karir kamu tuh bisa terasa lebih ringan juga tanpa kehilangan arah. Dan saat lagi teman Pro 2 ya, kita segera bergabung bersama Programa 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan.

0: Tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Music Lancer. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini, 52, 1 jam ke depan, edit ya. Bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman Pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 ya. Tentu ya, bareng sama gue namain lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band.
1: Maaf. Aman?
0: Oke. Halo, gimana kabarnya abang?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
2: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
2: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
2: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
2: Iya,
0: seru sih itu sih. Score. Nice. Tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
2: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
2: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
2: Ya kan.
0: Betul.
2: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, ada vocal director kan. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Okay. Ininya apa si imajinasinya tuh

0: lebih lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
1: Benar.
0: Itu aja sih.
1: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih kalau ditanya nih?
0: Semuanya sih enjoy.
1: Oh, semuanya enjoy ya.
0: Karena hobi juga kali.
1: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
0: Kerja di hobi kita tuh enak kan?
1: Enak ya, betul. Enak ya, kayak gak ada pressure, kayak seru aja gitu kerja ya. Bener, kayak main.
0: Kayak pernah mikir kerja kan?
1: Bener. Oke, deh, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September band kan sebenarnya udah lama juga kan?
0: Band lama nih.
1: banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2007 2006.
2: Rilis 2007.
1: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
2: Sebelumnya 2005 malah. 2005. 2004.
1: Nah,
2: 2004 tuh baru kumpul-kumpul.
1: Oh, oke. Okay.
2: Baru kasih nama September.
1: Oh. Sebetulnya dari 93 sih.
2: 93.
0: Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
1: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September band tuh apa dulu?
0: Ini awalnya gini, si Mas Iput ini tuh udah punya band kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
1: Oke.
0: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nge-nyanyi.
1: Oh, nge-nyanyi. Gitu. Oke.
0: Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong, dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
1: Oke. Okay.
0: Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
1: Oke. Okay.
0: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
1: Oke.
0: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
1: Oke.
0: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
1: Oke.
0: Pertemuan pertama langsung suka nih.
1: Oke. Okay.
0: Karena saat itu aku agak selengean gitu kan.
1: Oke.
0: Agak berandalan.
1: Anak muda ya.
0: Masih muda saat
1: itu. Masih muda.
0: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
1: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
0: Belum ada namanya.
1: Oh, belum nama.
0: Oke. Okay. Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi okay. gitu. Sampai dapat kontrak sama produser. Kita sih ngumpulin si materi. Ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu. Okay.
1: Karena itu bulan September atau gimana itu?
0: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
1: Oke, okay, kebetulan bulan September ya. Jadi September.
0: Kayak enggak mau pusing gitu kayak. Apa itu?
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
1: Iya sih bener sih.
2: Doang.
1: Bener.
2: Tahun segitu ya.
1: Tahun segitu bener.
0: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
1: Iya agak aneh. Bukan.
0: September band di bulan Januari.
1: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari September band
0: kan. Semoga.
1: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti langsung album waktu itu.
0: Album.
1: Album pertama ya.
0: Album pertama.
1: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
0: Ya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
0: Ya
1: itu 4
0: kita,
1: tahun ya?
0: Ya setelah 4 tahun kita vakum.
1: Oh ya sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
0: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
1: Kita sempat vakum karena balik lagi.
0: Saat itu kita sedang ego.
1: Oke, bener. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band Ether.
0: Ether. Nah dia nih
2: 2019
0: ngewasapin terus.
1: Oke. Okay.
0: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
1: okay.
0: dia mau ini gue mau jalanin lagi nih band. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
1: Oke.
0: Udah. Tak bantuin gitu. Bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi lah, ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
1: Buset. 5 tahun ya ke WhatsAppnya.
0: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
1: Oke.
0: Pas dengerin, oke langsung masuk gitu. Alhamdulillah
1: langsung oke.
0: Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
1: Nah, kenapa tuh nama-namanya Ether pada saat itu?
0: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
1: berbeda. Jadi, gitu ya.
0: Karena apa, secara formasi juga kan udah gak lengkap kan. Gitu, maksudnya kita lebih gak memperdulikan tentang si personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Siput kan, gitu, yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
1: Benar.
0: Iya. Tapi bener, ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
1: diangkat
0: lagi.
1: Ya lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan September rilis single ini baru.
0: Iya.
1: Ini, Bang Ibut, kenapa pengen ngeband terus bang sama Bang Bobby itu, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
0: Enggak ada yang bisa mengerti dia, Srin.
1: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan.
1: Iya sih, benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
1: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa itu kan kita enggak tahu.
1: Iya sih.
2: Dia cuma udah tahu sebenarnya.
1: Iya, udah paham ya.
2: Gampang gitu.
1: Udah gampang.
0: Jadi kayak lebih kayak gitu. Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
1: Iya benar sih, benar sih.
0: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan sih.
1: Secara personal
0: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
1: Asik.
0: Cuma gua pilihannya kan.
1: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan.
1: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
1: ya.
0: Padahal dia ngeband juga loh. Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
1: Oh, oke.
0: Dia mainin ska.
1: Bercanda, kira beneran. Masuk-masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang
1: sih.
2: Yang penting musik ya.
1: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
2: Lagu rindu
1: ya, untuk kamu. Bener. Nanti kita bakal bahas-bahas tema produe. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Produe FM Jakarta di 0811 800 105. Abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan, siapa?
2: Karena dipilih produser.
1: Terlalu jujur mas jawabannya mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagi ini.
2: Tapi mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
1: Oke. Okay.
2: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
1: Oh,
2: gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kayak ya mungkin. Jadi pertimbangannya itu.
1: Oke oke.
2: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang sih terlalu deep banget.
1: Oke. Okay. Gitu. Yang
2: ini
1: yang
2: sih jawaban aman.
1: Benar-benar jawaban aman. Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
2: Ini yang bikin nih.
1: Wes, gimana Bang Ipet?
3: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Makanya dipilih jadi
2: nggak boleh gitu, lo harus jawab ini tuh harus menceritakan seperti yang se-excited mungkin.
3: Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
1: Oke.
3: Okay, jadi ini dipilih jadi salah satu single karena akan jadi gitu major apa ya, major perasaan.
1: Oke oke oke.
3: Perasaan umum ya. Perasaan umum udah itu aja.
2: Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
3: Ya,
2: apakah
3: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
2: Jadi
3: aja.
2: Mungkin gue akan menambahkan.
1: Oke.
2: Okay. Akan menambahkan ya. Jadi
1: okay.
2: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
1: Oke. Okay. Oke. Okay.
2: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
1: Oke.
2: Okay. Atau bahkan the saddest part-nya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
1: Oke oke. Okay. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
2: lagu galau yang jualan?
1: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu ke mantan berarti bisa dibilang ya.
2: Pasti ya. Belum move on sih.
1: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
3: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Dia nyesel dia.
3: Sama-sama.
2: Dia sedang menyesal. Ya,
1: orang, sedang menyesal.
3: Orang patah hati seperti biasanya.
1: Asik, bener.
2: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih enggak sih?
1: Oh, ini berarti cerita lama bang.
2: Iya. Deep banget emang. Ya? Emang deep sekali.
1: Oke.
3: Okay. Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong. Oh,
1: iya bener.
3: Cerita baru yuk, kita bikin lagi yuk.
2: Oke, okay, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
1: Bagus sekali.
3: Kita bikin lagu lagi yuk.
1: Bener. Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
2: Sama aja sih.
1: Sama aja ya.
2: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
1: Oke.
2: Karena secara genre. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
1: Oke.
3: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
1: Gitu.
2: Masih okay. Tetap sama sih.
3: Makanya yang single pertama yang dipilih ini. Supaya okay. Orang gak, oh ternyata supaya gak lupa gitu. Sebetulnya kayak gini gitu.
1: Bener. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
3: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Gitu. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
1: Bener. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya, kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
1: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
3: lirik juga.
1: Lirik juga ya.
3: Terlalu berat.
1: Oh, oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
2: Ini cuma 4 jam ya.
1: Wow, 4 jam.
2: 4 jam 3 minggu.
1: Kok ada 3 minggunya?
2: Terbalik ya?
1: 3 minggunya.
2: Terbalik.
1: Terbalik, bener.
3: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
2: balik.
1: Tuh balik, bener. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
3: Ya, betul.
2: Sama orang yang gak sengaja denger juga cocok-cocok aja sih sebetulnya.
1: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
2: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi gak move on.
1: Asik. Kok jadi balik lagi gak move on? Masa jadi gamon lagi?
2: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
1: Oh oke, okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain?
2: Diulangi. Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke arah sedih.
1: Ke arah sedih ya.
2: Gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
1: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
2: Yeah.
1: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
3: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
1: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
3: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
1: Oke.
3: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lakukan maknanya luas.
1: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
2: Dia produksi terus.
1: Pengalaman membuktikan ya. Bener. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya kan. Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman bro dulu ya. Masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Halo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band. Karena juga udah cukup lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota Gokil. Favoritku.
0: Oh iya.
2: Ya, aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh pokoknya.
0: Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Widi, buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke, oke, oke. Sukses ikut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Widi.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Bray kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya, kayak baru 22 tahun.
0: Kira mau diulang lagi tuh, baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
3: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gunnya siapa? Gitu.
0: Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih. Benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya AI mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah perasaan. Iya kan?
2: Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke.
2: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin si orang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
2: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih. Sini enggak nih gitu. Nah,
0: iya sih.
2: Ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan. Yes. Kan gitu.
0: Benar.
2: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga enggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita enggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
2: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Itu dia.
3: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu
3: aja saya tanya, cuma itu doang.
0: Iya, itu dia sih. Benar. Right, tapi kalau dari September Band, pengin enggak sih maksudnya kedepannya pengin mencoba sesuatu yang baru enggak, atau mungkin berbeda dari format-format mungkin teman-teman di sini tahu September Band-nya yang kayak gini gitu.
2: Ya kalau bicara kemungkinan, ya mungkin aja gitu. Maksudnya kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
0: Benar.
2: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan eksplor
3: musik.
2: genre musiknya genre gitu musik. Karakter musiknya di album yang
3: pertama.
2: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin, okay. Gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya.
0: Oke.
2: Okay. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band-nya gitu.
0: Benar. Garis merahnya tetap sama
2: gitu ya. Benar-benar. Karena dimainkan oleh orang yang sama.
0: Betul, itu dia. Alright. Tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
2: visualizer?
0: Udah ada. Ada ya, ada MV ya. Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube di channel Askada Music.
0: Oke. Okay. Indonesia. Bisa ditonton ya. Mm-hmm. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih, Bang ya.
2: Apa?
0: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya. Zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak? Nah, itu.
2: Kalau menurutku itu balik lagi itu tuh perspektif ya. Itu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
0: Benar.
2: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
3: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
2: Untuk memuaskan, memuaskan yang agak kurang nih sih.
0: Oke. Okay.
2: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
0: Oke. Okay,
2: meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
0: Iya, iya.
2: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan gitu.
0: Oh, kebayang.
2: Jadi ya butuh enggak butuh sih sebetulnya.
0: Oke. Okay. Seperti ini ya, Bang Iput, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
3: Ya,
2: dia enggak butuh.
3: Sama.
0: Sama-sama.
2: Sama ya, butuh ya.
3: Pasti butuh.
2: Butuh.
3: Tapi ada sisi mata buruknya juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya enggak kena, itu jadi kelamaan juga sih sebetulnya.
2: Iya, iya.
3: Kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton di YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
2: Okay.
3: Akhirnya kan si video yang ada itunya nggak masuk ke saya kan? Gitu.
2: Benar.
3: Jadi dua ini.
2: Dua mata
3: lirik.
2: Alright.
0: Berarti.
3: Gitu.
0: Perspektif kan?
2: Perspektif, yes, benar.
0: Karena mungkin ya, gue pernah denger teori soalnya. Karena MV itu kayak buat maintain pendengar.
2: Ya, gitu.
0: Dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya, yang dulu mungkin zamannya masih kaset, masih CD.
2: Tapi gue ya apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu. Jadi gue saat bikin lagu tuh. Itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan
0: apa
2: yang gue rasain gitu.
0: Iya.
2: Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada si visualnya gitu.
0: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
0: Iya. Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi kan
2: dari si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
0: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari kita nari.
3: Baca puisi dong.
2: Baca
3: puisi kan Agustusan nih. Jadi baca puisi.
2: Udah boleh. Yang denger enggak bisa lihat kan.
0: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
3: My September.
0: Alright. Silakan, ada yang ingin disampaikan enggak?
3: Iya. Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
0: Oke. Benar.
3: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
0: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby, mungkin ada tambahan?
2: NKRI harga mati.
0: Merdeka. Alright.
2: Oh iya.
0: Okay. Satu lagi.
2: Apa tuh?
0: Stop bullying.
2: Ah, itu dia ya. Jangan bullying-bullying ya.
0: Bener. Kita sama-sama hidup di negara ini,
2: yep.
0: Ya kan? Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Yeah.
0: Pokoknya jangan bully orang lah gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
0: Bener, nanti dimarahin mama.
2: Oke.
0: Alright, terakhir deh mungkin next projectnya akan ada single-single lagi atau akan ada langsung dong. Album atau apa nih?
3: Single by single.
0: Oh single by single ya, tapi nanti akan ada EP atau album.
4: Harusnya ada ya.
0: Ya doain aja ya.
2: Sih, kemarin kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
0: Nah, tinggal rilis doang ya. Benar.
4: Oh ya.
0: Oke.
4: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
0: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
0: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Akan ada 3 single ya. Alright, terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini berarti ada live session ya. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join, tune in di Pro 2 FM favorit kamu atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform, dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askada Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sama-sama. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini boleh, sudah siap? Boleh. Sudah siap? Oke okay. Jadi
3: kita ini dulu boleh.
0: Boleh. Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu deh ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa ya dengerin lagu-lagu September Band, mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright. Kalau gitu langsung aja. Ini ya September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. Jangan galau malam-malam barengan sama Yayan ya, hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya Yayan masih akan hadir kurang dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada ya teman Pro 2. So pastikan kamu stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari, saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu punya pemikiran kayaknya tuh hidup bakal lebih menyenangkan gitu kalau kita kerja sesuai dengan passion kita. Akhirnya kita memilih pekerjaan berdasarkan hal yang

memang kita suka desain jadi desainer, suka bikin konten masuk di dunia kreatif, suka ngomong coba jadi presenter, konten kreator gitu ya teman Pre2. Awalnya memang menyenangkan, tapi beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian kok malah mulai jenuh gitu ya. Yang dulunya bikin excited sekarang tuh seperti rutinitas gitu. Buka laptop saja rasanya kayak sudah malas, deadline bikin stres juga. Bahkan mungkin mulai muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya, jangan-jangan saya tuh sebenarnya tidak bakat ya di bidang ini. Nah, ini sebenarnya cukup relate juga nih teman Pre2 dengan kehidupan anak muda zaman sekarang alias Gen Z. Karena memang kita hidup di zaman ketika media sosial itu seringkali memperhatikan orang lain yang kelihatannya tuh sudah menemukan karir impiannya. Ada yang umur 22 tahun sudah punya bisnis, ada yang bisa kerja remote sambil traveling, ada yang sukses jadi content creator. Akhirnya kita mulai berpikir juga, kok hidup saya belum seperti mereka ya? Padahal yang kita lihat tuh hanya hasil akhirnya aja teman Pre2. Jadi kalau misalkan pekerjaan yang awalnya kita suka itu ternyata membuat kita lelah, jangan langsung menganggap kita salah pilih. Karena passion itu bukan berarti kita harus selalu merasa happy setiap kali mengerjakannya.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin soal passion ya teman Pro 2. Kadang pada saat kita melakukan pekerjaan kita yang sesuai dengan passion ya, akhirnya kita memilih berdasarkan yang kita suka juga teman Pro 2. Tapi beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian rasanya kayak mulai jenuh gitu ya teman Pro 2. Tapi memang passion itu bukan berarti kita harus selalu happy gitu ya setiap kali mengerjakannya. Itu sebenarnya hal yang wajar teman Pro 2. Ada satu hal yang seringkali terlupakan ketika kita memilih pekerjaan berdasarkan passion. Kita juga lupa bahwa menyukai sesuatu dan menjadikannya pekerjaan itu adalah dua pengalaman yang berbeda nih teman Pro 2. Misalnya kamu suka fotografi, foto teman saat liburan, seru gitu ya teman Pro 2. Tapi ketika menjadi fotografer profesional, ada klien yang minta revisi, kemudian deadline yang mepet, peralatan yang harus dirawat, dan mungkin harus bekerja saat mood sedang tidak bagus juga. Begitu juga dengan dunia kreatif teman Pro 2. Kita mungkin suka buat video, tapi ketika harus membuat konten tiap hari berdasarkan target, keseruannya pasti bisa berubah. Jadi pertanyaannya itu jangan berhenti di, aduh saya suka atau tidak ya. Coba tambah pertanyaan lain, apakah kamu cocok dengan prosesnya, apakah kemampuan kamu berkembang, apakah kamu bisa bertahan ketika bagian menyenangkannya hilang. Karena memang karir itu bukan hanya tentang apa yang kita sukai ya teman Pro 2, karir itu juga tentang kemampuan, kebutuhan hidup, lingkungan kerja, peluang, dan juga nilai yang kita anggap penting. Bahkan survei dari DYT 2025 menunjukkan kalau Gen Z sekarang itu semakin mencari keseimbangan antara money, meaning, dan well-being teman Pro 2. Jadi pekerjaan ideal itu bukan sekedar pekerjaan yang menyenangkan, tapi juga harus bisa memberikan keamanan finansial, makna, dan juga kehidupan yang tetap sehat.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film.
3: Info musik.
2: Info komunitas.
3: Info lifestyle.
2: Info teknologi.
3: Info wisata.
2: Info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

Teman Pro 2, tantangan Gen Z sekarang itu bukan cuman mencari pekerjaan ya, tapi juga menghadapi perbandingan yang tidak ada habisnya gitu Teman Pro 2 ya. Buka aplikasi tempat mencari kerja, teman sudah dapat pekerjaan baru gitu. Buka Instagram, ada yang buka bisnis baru gitu. Buka TikTok, ada yang bilang umur 23 tahun sudah punya penghasilan puluhan juta gitu. Sementara kita masih duduk sambil mikir, sebenarnya kita nih mau jadi apa? Akhirnya muncul karir Anisakti, Teman Pro 2 merasa tertinggal gitu ya. Merasa salah jurusan, merasa salah pilih pekerjaan, bahkan merasa tidak berbakat hanya karena perkembangan kita tuh tidak secepat orang lain. Padahal perjalanan karir itu tidak punya satu timeline yang berlaku untuk semua orang ya Teman Pro 2. Dan yang paling penting itu adalah jangan membuat keputusan besar hanya berdasarkan perasaan sedang gagal gitu. Kalau sedang jenuh, coba kumpulkan datanya Teman Pro 2, lihat hasil pekerjaan kita selama beberapa waktu, minta feedback juga dari orang yang kompeten, perhatikan skill apa yang ternyata berkembang, coba pengalaman baru, bahkan kalau memungkinkan kamu bisa lakukan proyek kecil atau freelance mungkin untuk menguji apakah bidang ini memang cocok atau tidak gitu sama kamu Teman Pro 2. Karena daripada terus bertanya sebenarnya cocok nggak ya, lebih baik kita mulai mencari bukti. Kenali diri bukan hanya lewat perasaan tapi juga lewat pengalaman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ngomongin karir tidak bisa cuma mengandalkan passion ya teman Pro 2. Jadi kalau misalkan sekarang kamu mungkin dari teman-teman Pro 2 yang ada yang merasa sudah kerja sesuai passionnya tapi kayak malah jenuh gitu, tenang aja teman Pro 2, belum tentu passionnya salah. Bisa jadi lingkungan kerjanya yang tidak cocok, bisa jadi beban kerjanya yang terlalu tinggi juga, atau mungkin bisa jadi kita memang membutuhkan skill baru, atau mungkin passion ini memang lebih tepat menjadi sesuatu yang kita nikmati di luar pekerjaan. Dan itu juga gak apa-apa ya teman Pro 2, karena kita tuh tidak harus memaksa semua hal yang kita sukai untuk menghasilkan uang. Kadang sesuatu tuh bisa tetap menjadi passion kita tanpa harus dijadikan profesi. Sebaliknya, ada juga pekerjaan yang awalnya bukan passion tapi justru menjadi sesuatu yang kita nikmati setelah kemampuan kita berkembang. Apalagi dunia kerja sekarang tuh berubah sangat cepat, AI juga ikut mengubah jenis pekerjaan dan skill yang dibutuhkan teman Pro 2. Ada survei yang menunjukkan kalau 61% Gen Z dan milenial ini khawatir AI ini membuat generasi muda itu semakin sulit masuk dunia kerja. Sementara kemampuan seperti komunikasi, leadership, empati, dan juga networking ini justru dianggap penting untuk perkembangan karir. Jadi jangan terlalu sibuk mencari satu pekerjaan yang katanya sempurna ya teman Pro 2. Cari titik temu antara apa yang kita suka, apa yang kita bisa, apa yang bisa kita kembangkan, dan apa yang memang dibutuhkan dunia kerja.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.
1: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
3: Info film,
4: info musik,
3: info komunitas,
4: info lifestyle,
3: info teknologi,
4: info wisata,
3: info kuliner.
4: Sharing time.
3: Story in radio.

Hidup sering terasa cepat dan padat. Tumpukan pekerjaan, pesan yang masuk, jadwal yang padat, kadang membuatmu merasa tidak punya waktu untuk berhenti sejenak. Tapi ketenangan itu penting. Tanpa ketenangan, kamu mudah lelah, stres, dan kehilangan fokus. Malam ini tarik napas pelan dan pikirkan satu momen kecil yang bisa membuatmu merasa tenang. Mungkin secangkir teh hangat, musik yang menenangkan, atau hanya duduk diam beberapa menit. Menemukan ketenangan bukan soal melarikan diri dari tanggung jawab, tapi tentang memberi ruang untuk dirimu sendiri. Ruang untuk bernapas, untuk merapikan pikiran, dan untuk menata hati yang kadang terasa kacau. Jika kamu terbiasa

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

itu seperti harta tersembunyi. Mereka sudah melewati banyak momen bersamamu. Menjadi saksi tawa, tangis, dan perubahan hidupmu. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan sendiri, hingga lupa untuk menghargai mereka yang tetap hadir. Padahal, teman lama bukan hanya sekedar teman bermain atau berbagi cerita. Mereka adalah cermin yang memperlihatkan siapa dirimu di masa lalu, dan juga pengingat akan perjalananmu hingga hari ini. Malam ini, tarik napas sejenak dan ingat satu teman lama yang masih tetap ada di hidup. Apakah kamu pernah mengucapkan terima kasih, sekedar menanyakan kabar, atau menghabiskan waktu bersama tanpa alasan khusus? Menghargai teman lama bukan soal hadiah besar atau gestur yang mewah. Cukup dengan hadir, mendengar, atau memberi kata hangat. Mereka yang tetap ada bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka peduli dan memilih untuk tetap bersamamu. Malam ini, coba kirim pesan sederhana, telepon sebentar, atau sekedar mengingat kenangan indah yang kalian bagi. Tindakan kecil itu bisa membuat hubungan tetap hangat dan mengingatkanmu bahwa dalam dunia yang terus berubah, ada hal-hal yang layak dijaga. Persahabatan yang tulus.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

kalau diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

Story in Radio malam ini datang dari kisah seseorang bernama Sekar. Usianya 25 tahun dan rasanya dia masih belum kemana-mana. Sementara teman-temannya sudah sibuk update soal pernikahan, punya bisnis sendiri, atau pamer liburan ke luar negeri. Sekar masih bergelut dengan rutinitas yang itu-itu saja. Kerja di tempat yang sama sejak 3 tahun lalu, gaji cukup buat bayar kos, bantu orang tua, dan sedikit buat jajan akhir bulan. Sisanya gak ada yang spesial. Kadang dia senyum-senyum sendiri pas buka Instagram, lihat kabar teman lama yang dulu duduk sebangku di kelas, sekarang udah jadi orang sukses. Sementara dia bahkan masih bingung jawab pertanyaan simple kayak, mau lanjut kemana setelah ini? Sekar gak malas, gak juga gak punya impian. Tapi hidup baginya seperti jalan panjang yang terlalu banyak belokan dan simpang yang membingungkan. Kadang dia cuma ingin diam, istirahat, menepi dari suara-suara yang memaksa dia untuk mengejar lebih cepat. Sampai akhirnya suatu malam, dia pulang kantor, duduk sendiri di kamar kos yang sempit, dan tiba-tiba merasa damai. Bukan karena ada sesuatu yang besar terjadi, tapi karena untuk pertama kalinya dia sadar, dia masih di sini. Masih bertahan, masih bangun setiap pagi dan menyelesaikan hari-hari, meski tanpa sorotan kamera, meski gak ada yang bertepuk tangan. Malam itu, Sekar menulis di jurnal kecilnya. Ternyata hidupku memang lambat, tapi gak berarti aku salah arah. Dan sejak itu, dia gak terlalu sering membandingkan diri lagi. Gak semua orang harus sampai di tujuan pada waktu yang sama. Ada yang berlari, ada yang berjalan, dan ada yang berhenti sebentar untuk mengatur napas.

kesempatan lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

malam ini datang dari kisah Naya, perempuan 26 tahun yang tinggal sendiri di kota tempatnya bekerja. Dari luar, hidup Naya kelihatan jadi. Punya pekerjaan tetap, bisa beli kopi tiap Jumat sore, dan sesekali nonton konser artis yang dia suka. Feed Instagramnya bersih, estetik, dan selalu penuh senyum. Tapi yang gak kelihatan adalah pagi-pagi ketika dia bangun tanpa semangat. Mandi cuma biar dia gak makin bau. Berangkat kerja dengan tubuh tapi gak sepenuhnya hadir. Pulang malam dan rumah terasa lebih kosong dari biasanya. Bukan karena gak ada siapa-siapa, tapi karena dia pun merasa gak benar-benar ada. Dia pernah coba cerita ke beberapa teman, tapi jawabannya sering sama. Kamu tuh udah enak, tinggal disyukuri aja. Jadi Naya belajar diam. Tersenyum saat diajak nongkrong, ngangguk waktu ditanya kerjaan, dan tertawa kecil meski hatinya kosong. Quarter life crisis itu gak selalu datang dengan ledakan. Kadang bentuknya cuma rasa hampa yang gak bisa dijelasin. Kayak hidup, tapi gak hidup-hidup banget. Sampai akhirnya suatu malam, Naya dengar lagu lama dari musisi favoritnya. Nadanya sederhana, tapi liriknya kayak ngobrol langsung ke hati. Gak langsung menyembuhkan, tapi cukup bikin Naya duduk lebih lama malam itu. Menyalakan lilin kecil, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, dia nangis. Kadang pulih gak perlu gebrakan besar. Cukup satu lagu, satu malam, satu momen kecil yang pelan-pelan nyalain cahaya dari dalam diri.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadirkan sajian jazz music, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang menemani perjalanan jaga malam kamu hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida. Jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Ya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: don't know is a lie, they have no clue.
1: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
2: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih.
3: Mampra 2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Selasa 18 Agustus 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2 teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya, teman Pro 2 dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91.6 FM dan RRI Digital. Untuk kami bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Radio Adi, dimanapun kamu berada. Program Radio 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Rabu 19 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang sama berbahagia dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada. Memiliki keluarga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga impian adalah keluarga yang taat kepada Allah dan konsisten di dalamnya. Di antara ketaatan yang patut untuk diperhatikan dalam keluarga adalah salat. Perhatikan ayat berikut ini. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat yang mulia ini, Allah menunjukkan kepada kita agar memerintahkan, memotivasi bahkan mengarahkan keluarga kita untuk melaksanakan salat. Salat itu berat dirasakan oleh jiwa, sebab di jiwa kita terdapat nafsu yang tidak suka dengan ketaatan. Maka kita harus memaksakan diri dan keluarga untuk salat agar nafsu ini dapat ditundukkan. Jika nafsu ini tunduk, maka yang memenuhi jiwa adalah ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Salat dalam keluarga tidak boleh dianggap remeh. Bagaimanakah sekiranya jika dalam sebuah keluarga ini tidak memperhatikan masalah salat, maka akan muncul generasi yang hanya akan mengikuti hawa nafsunya saja dan hidup dalam ketidakjelasan arah atau menyimpang. Perhatikan firman Allah berikut. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan solat dan memperturutkan nafsunya, maka mereka kelak akan tersesat. Bayangkan jika dalam sebuah keluarga solat menjadi sesuatu yang diabaikan, kira-kira keluarga tersebut akan seperti apa jadinya? Bayangkan jika dalam sebuah keluarga hawa nafsu yang menjadi pemimpin yang diikuti dan kehilangan arah hidup, kira-kira seperti apa mereka menjalankan kehidupan ini? Apakah keluarga impian itu mereka dapatkan? Seorang kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab besar dalam masalah ini, sebab dialah pemimpin dalam sebuah keluarga yang di hari kiamat nanti dialah yang akan ditanya atas apa yang dipimpinnya. Seorang ibu adalah pendamping dan penguat kepala rumah tangga dalam urusan ini, sehingga keduanya harus berkolaborasi agar salat dapat dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Dalam petunjuk Nabi, anak-anak sudah harus diperintahkan salat saat usia 7 tahun. Berarti sebelum usia tersebut, orang tua sudah mulai memperkenalkan dan mengajarkan anak tentang salat. Lalu jika usia 10 tahun tidak salat, maka anak tersebut dapat dipukul dengan pukulan pendidikan, bukan pukulan karena emosi. Pukulan yang menjadi sebab anak itu mengingat bahwa ternyata salat adalah perkara penting, karena orang tua akan memukulnya jika dia tidak salat. Di sini ada interval waktu 3 tahun. Hal ini menunjukkan selama masa ini terus ada nasihat, bimbingan yang diberikan orang tua kepada anaknya tentang masalah salat. Pendengar RRI yang semoga Allah menyayangi kita dan keluarga kita semua. Ayo memulai untuk menjadikan salat sesuatu yang menjadi perhatian dalam rumah tangga kita. Saling mengingatkan dan memotivasi untuk melakukannya. Terus ingatkan dan perintahkan anak-anak kita untuk sholat. Jangan pesimis dengan keadaan. Jangan lupa saling mendoakan. Rabbana ij'alna muqimash sholati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami serta anak keturunan kami sebagai orang-orang yang menjaga sholat. Ya Allah, terimalah permohonan kami. Semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang menjaga sholat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa akhir da'wana.
2: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
4: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: ini.
1: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama, teman Pro 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyiapkan layanan mobil jenazah gratis bagi masyarakat kurang mampu sebagai bagian dari penguatan pelayanan sosial di daerah. Fasilitas tersebut diwujudkan melalui bantuan satu unit mobil jenazah yang diserahkan Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Penyerahan secara simbolis berlangsung di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara. Selanjutnya armada tersebut akan dioperasikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bahtramas untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menegaskan fasilitas mobil jenazah tersebut harus dapat dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan tanpa dibebani biaya pelayanan. Menurutnya, penyediaan mobil jenazah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan pada situasi sulit. Bantuan tersebut juga diharapkan dapat meringankan beban keluarga, khususnya masyarakat yang dengan keterbatasan ekonomi yang membutuhkan fasilitas transportasi jenazah. Andi menyampaikan apresiasi kepada pihak perbankan daerah yang turut mendukung penyediaan fasilitas tersebut, di mana bantuan mobil jenazah ini berasal dari Bank Sultra sebagai bagian dari kontribusi sosial untuk masyarakat. Direktur Utama RS Bahtramas Sultra Dr. Sukirman mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti arahan gubernur dengan menyiapkan aturan teknis mengenai mekanisme penggunaan layanan mobil jenazah tersebut, di mana aturan ini diperlukan untuk agar kepelayanan dapat berlangsung secara transparan, tepat sasaran, dan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Menurut Sukirman, keberadaan armada baru tersebut akan melengkapi pelayanan RS Bahtramas yang tidak hanya berfokus pada proses pengobatan pasien, tetapi juga memberikan dukungan kepada masyarakat hingga tahapan setelah pasien meninggal dunia. Selain bantuan mobil jenazah, Pemprov Sultra juga menyerahkan bantuan dana senilai Rp10 juta serta bantuan bagi penyandang disabilitas dengan nilai Rp10 juta dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan sejumlah bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengisi momentum kemerdekaan melalui pelayanan dan juga kepedulian yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Pemprov Sultra berharap fasilitas dan bantuan sosial yang diberikan dapat memperkuat kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat, sekaligus memastikan semangat kemerdekaan diwujudkan melalui pelayanan publik yang lebih inklusif dan berpihak kepada warga yang membutuhkan.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Tarunda Ikrarah mendorong penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk memperkuat kapasitas SDM. Tarunda menyampaikan saat rapat koordinasi nasional SDM BPOM di Jakarta pada Selasa 18 Agustus 2026 dengan tema transformasi manajemen SDM berbasis AI. Ia menilai bahwa transformasi teknologi harus berjalan bersama peningkatan kompetensi pegawai. Menurut Tarunda, SDM menjadi tonggak utama BPOM dalam menjalankan tugas pelayanan serta perlindungan masyarakat. Maka tentu ada berbagai manifestasi untuk meningkatkan fasilitas untuk kesejahteraan sumber daya manusia tersebut, di mana Tarunda juga mendorong pemanfaatan AI dalam penerapan sistem merit di lingkungan BPOM, di mana platform ini bisa membantu meningkatkan objektivitas pengelolaan karir ASN agar penilaian pegawai tidak hanya bergantung pada pertimbangan subjektif. Ia menekankan bahwa AI tetap digunakan hanya sebagai alat bantu untuk mengelola SDM, di mana menurutnya keputusan dan kearifan manusia tetap menjadi unsur utama dalam menentukan arah transformasi manajemen ASN. BPOM juga mendapatkan tugas tambahan dari pemerintah seperti pengawasan makanan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, serta UMKM, di mana penambahan pekerjaan tersebut membuat para pegawai BPOM merasa kewalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pegawai BPOM. Situasi tersebut membuat BPOM perlu melakukan peningkatan terhadap kapasitas pegawai serta memperkuat jumlah SDM yang ada, di mana Tarunda berharap dukungan pemerintah bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja agar berbagai program negara berjalan dengan optimal.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Film Ayah Aku Mau Cerita hadir sebagai perpaduan genre crime, drama dan juga thriller yang syarat ketegangan sekaligus juga emosi. Mengangkat kisah tentang pengorbanan seorang ayah demi keluarganya, film ini akan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Disutradarai oleh Daniel Rifke dan diproduksi Falcon Picture, film ini merupakan adaptasi dari film India Drisham di tahun 2015 dengan tema yang menyentuh isu pelecehan, kematian, serta konflik hukum. Film ini lebih ditunjukkan bagi penonton remaja hingga dewasa. Alur cerita berpusat pada Andi Budiman yang diperankan oleh Vino Gebastian, sosok ayah sederhana yang menjalani kehidupan tenang bersama istrinya Iriana yang diperankan oleh Marsha Timothy serta dua anak mereka di Desa Banaran. Kehidupan keluarga ini berubah drastis ketika Aisyah yang diperankan oleh Ziva Magnolia, putri mereka, menjadi korban pelecehan oleh seorang pemuda. Dalam upaya melindungi diri, Aisyah melakukan perlawanan yang berujung pada kematian pelaku, di mana situasi semakin rumit ketika diketahui bahwa pemuda tersebut adalah anak seorang Kapolres hingga tekanan hukum dan kekuasaan mulai mengancam keluarga Andi. Menghadapi kondisi tersebut, Andi tidak lagi hanya berperan sebagai kepala keluarga biasa. Ia mulai menyusun berbagai strategi dengan mengandalkan kecerdikan dan instingnya untuk melindungi keluarganya dari jeratan hukum. Cerita pun berkembang menjadi thriller kriminal yang penuh ketegangan, di mana setiap keputusan yang diambil berisiko besar terhadap nasib mereka, di mana sejumlah aktor juga turut memperkuat film ini, diantaranya Niken Anjani sebagai Marini, Preet Timothy sebagai Karim, Gunawan Sujarat sebagai Sandi, Rizky Hanggono sebagai Gatot, serta Sadana Agung sebagai Yusuf, dan kehadiran mereka menambah warna dalam cerita yang juga menggambarkan tekanan hukum dan kehidupan masyarakat desa. Secara keseluruhan, Ayah Aku Mau Cerita menawarkan kisah thriller keluarga dengan konflik moral yang kompleks, di mana film ini tidak hanya menyoroti perjuangan melawan sistem hukum, tetapi juga menggambarkan sejauh mana seseorang bersedia berkorban demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Demikian info per 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman per 2.

Pan Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Sebelum melumayan 8 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di hari ini, pastinya Rabu 19 Agustus 2026. Kemarin kita ketemu pagi, hari ini kita ketemu pagi lagi teman Pro 2. Pagi ke pagi, anyway teman Pro 2, gimana kabarnya hari ini? Sudah siapkah melakukan aktivitasnya hari ini? Semoga mungkin hari ini kamu yang aktivitasnya penuh dari pagi bahkan sampai ada lembur teman Pro 2. Semangat terus untuk kamu semua dan untuk kamu juga driver online yang pagi hari ini sudah ada di atas mobil, sudah putar set juga untuk Pro 2-nya, pastinya Linsa ngucapin selamat pagi dan semangat hari, semangat juga untuk menjalani di hari ini dan semoga penumpangnya banyak, amin. Oke deh teman Pro 2, di pagi hari ini seperti biasa barengan sama Linsa akan updatein kamu beragam informasi untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2. So teman Pro 2 pastikan untuk kamu tetap stay terus. Linsa hadirkan juga beragam lintas nada mancanegara topik di Indonesia ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Untuk kamu yang mungkin hari ini mau nganterin anak ke sekolah, hari ini yang punya banyak aktivitas, hari ini yang rasanya sepertinya berat dari semalam, terus juga yang hari ini mungkin yang lagi libur, semuanya deh untuk siapapun ya. So teman Radio, pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Teman Pradua, kita jeda dulu dengan Lintas Nadanya, updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini. Kita update info cuaca dulu teman Pradua, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara hari ini teman Pradua, secara umum didominasi cuaca cerah berawan. Pada pagi hari cuaca cerah di sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara, diperkirakan cerah berawan, di mana kondisi ini berlanjut pada siang hingga sore hari dengan cuaca secara umum masih cerah berawan teman Pradua. Memasuki malam hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan mengalami kondisi berawan, dan sementara pada dini hari cuaca kembali didominasi cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 20 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 60 hingga 95%, di mana angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 20 km per jam. Dan BMKG juga menyampaikan bahwa untuk wilayah Sulawesi Tenggara pada periode perkiraan ini tidak terdapat peringatan dini cuaca ataupun juga peringatan dini nihilnya. Masyarakat di Sulawesi Tenggara pastinya diimbau untuk memantau informasi cuaca terkini dari BMKG, terutama bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan, perjalanan ataupun juga kegiatan di wilayah pesisir dan perairan teman Pradua. Apalagi kalau cuaca cerah seperti ini, seperti bahkan suhunya tuh teman Pradua bisa sampai 32 derajat Celcius, dan bisa dibayangkan sepanas apa nanti di siang hari teman Pradua. Jadi kalau masih di pagi hari ini, tidak ada salahnya untuk kena matahari, setidaknya bisa mendapatkan vitamin D. So teman Pradua juga matahari pagi tuh banyak manfaatnya untuk tubuh kita juga. Jadi ayo kita berjemur dulu keluar teman Pradua, kumpul di RRI, aduh semua tiba-tiba datang. Ayo teman Pradua, tidak ada salahnya untuk hidup sehat dan memberikan hal-hal yang baik untuk tubuh kita sendiri juga teman Pradua. Apalagi mungkin kamu hari ini ada punya banyak aktivitas, jadi tidak ada salahnya memulai dengan yang sehat, sarapan, terus juga berjemur kena matahari pagi, asal berjemurnya jangan jam 10-an ya teman Pradua. Pagi hari seperti ini sangat cocok untuk berjemur, terus juga memberikan hal-hal yang baiklah untuk tubuh di pagi hari ini. So teman Pradua, pagi ini Linsa masih updatein kamu beragam informasi, so stay tune terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu. Jangan alihkan frekuensimu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Produa FM Kendari, teman terbaik kamu. Kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Produa. Update informasi ke ruang dengar kamu di pagi hari ini teman Produa. Ada Bank Indonesia yang memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% yang sebelumnya hanya berlaku bagi merchant usaha mikro atau UMI teman Produa. Dimana mulai 1 Oktober 2026 nanti seluruh kategori merchant bisa menikmati MDR 0% untuk transaksi kris hingga Rp100.000. Sementara itu ketentuan MDR 0% hingga Rp500.000 bagi merchant UMI ini tetap berlaku ya teman Produa. UMI, usaha mikro, bukan UMKM ya, beda teman Produa. Jadi kebijakan ini ditujukan untuk menekan biaya transaksi bagi pelaku usaha sekaligus juga memperluas penggunaan pembayaran digital, di mana dengan biaya transaksi yang lebih efisien, Bank Indonesia berharap ekspektasi dan juga volume transaksi kris meningkat sehingga digitalisasi pembayaran semakin luas dan turut mendorong aktivitas ekonomi serta daya beli masyarakat teman Produa. Yes. Ya, teman Produa, yang kalau kita bahas soal biaya-biaya tambahan kalau misalnya kris ya, lumayan ya kalau misalnya untuk pedagang ataupun juga para pembeli yang kalau misalnya dengar kata biaya-biaya tambahan kayak misal biaya admin, terus juga biaya ini, biaya itu, kira-kira pasti akan lumayan kayak aduh merusak mood mungkin, entah mau belanja gak membatalkan pembelanjaannya atau seperti apa ya teman Produa. Nanti kita akan bahas juga di pagi hari ini teman Produa, bahas soal apa ya. Nanti Lincek punya topik-topik menarik yang bisa kita bahas di pagi hari ini pastinya teman Produa. Perjalanan sepeda, selamat pagi teman Produa. Jadi pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu.

Telepon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

90.8 FM Radio RRK dari teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Radio. Kita masih bersama di pagi hari ini ya. Dan pastinya pagi-pagi kita bahas yang sederhana tapi mungkin bisa dibilang hampir semua orang pernah alami teman Radio. Kamu teman Radio coba bayangkan ya. Kamu sudah pilih barang, harganya juga sudah oke, vouchernya sudah dipakai, bahkan ongkirnya gratis tinggal bayar tapi muncul biaya admin. Harganya mungkin cuma 2.000 teman Pradua, 3.000, tapi tiba-tiba tangan kita refleks buka halaman sebelumnya ya pastinya. Langsung bilang, ah nah jadi deh. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir nominalnya tidak besar-besar juga teman Pradua, tapi entah kenapa biaya admin itu rasanya punya kekuatan untuk bikin kita berubah pikiran teman Pradua. Pagi ini, Linsa mau tanya deh sama kamu semua teman Pradua, kalau kalian belanja dan muncul biaya admin, kalian termasuk tim yang oke lah cuma berapa ribu aja. Atau mungkin tim yang ngerasa, kenapa ada lagi biaya adminnya? Ini belanjaku cuma berapa? Tiba-tiba ada lagi biaya admin. Nah, kalau kamu mau kirim jawaban kamu teman Pradua boleh ya. Linsa pengen tahu deh, sebenarnya kamu teman Pradua tim yang santai hadapi biaya admin atau tim yang mungkin keberatan dengan biaya tambahan? Kamu boleh kirim komentar kamu di pagi hari ini barengan sama Linsa via mobile aplikasi RRI Digital atau boleh ke DM Instagram kita di Pradua Kendari atau juga di WhatsApp kita di 0821-8830908. Siapa tahu kamu tim yang santai aja, berapapun biaya adminnya akan kamu belanja untuk mendapatkan apapun yang ingin kamu beli. Atau mungkin kamu tim yang keberatan ya, menunggu 2 hari, 3 hari kepikiran dulu baru di check out nih barangnya teman Pradua. Linsa penasaran deh, pastinya beda-beda juga nih teman Pradua. Boleh sharing di pagi ini, Linsa tungguin komentar kamu.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Oke, di Nomor Radio kita masih lanjut bahas soal biaya admin. Di mana Nomor Radio tadi sudah Linsa tanya ke kamu, kalau muncul biaya admin waktu belanja kalian oke-oke saja atau mungkin kalian merasa keberatan Nomor Radio? Karena menariknya kadang masalahnya bukan cuma soal nominal. Misalnya Nomor Radio harga barang di awal tertulis 25.000 ya, kita masih oke. Tapi kalau awalnya tertulis 20.000 terus di halaman pembayaran tiba-tiba jadi 25.000 karena ada biaya tambahan dan juga biaya lainnya, rasanya beda teman berdua. Padahal kayak kenapa tiba-tiba langsung berubah totalnya, padahal ujung-ujungnya ya mungkin tetap akan dibayar juga teman berdua pastinya, cuman ya mengeluh dikit aja. Ya teman berdua, Linsa mau tanya kamu nih, menurut kamu yang bikin keberatan itu sebenarnya apakah memang nominal adminnya kah, atau mungkin karena biaya tambahannya baru kelihatan di akhir transaksi? Iya ya, kenapa ya kelihatan di akhir transaksi? Ya iyalah, kan akhirnya nih teman Pradua. Dan pastinya mungkin kamu pernah ada di kondisi seperti ini teman Pradua, dan kamu dengan percaya diri tetap check out saja ya, karena memang sudah kamu butuh barang itu juga, dan yang namanya juga biaya layanan ya teman Pradua. Atau mungkin kamu memilih yang kayak saya mencari toko lain yang mungkin biaya tambahan itu ada tapi lebih kecil, karena biasanya tuh setiap toko pasti beda-beda juga nih teman berdua. Kalau kamu kayak gimana nih kalau ngomongin soal biaya admin, apakah kalian yang kayak santai saja menghadapi biaya admin yang sekecil-kecil itu, tapi atau mungkin kamu yang tim yang kayaknya berat deh dengan biaya admin, berat kayaknya mungkin bisa dibilang kecil tapi kalau misalnya kamu belanjanya banyak ya itu baru masih masuk jatuhnya berat nih teman berdua. Kalau kamu gimana?

0: Aku cium juga bau apa ya?
1: Tari, lihat deh. Itu di bawah banyak banget sampah. Pasti itu yang bikin bau.
0: Iya ya, Nay. Coba aja kalau orang-orang nggak buang sampah sembarangan. Ya, pasti nggak bikin bau gini.
2: Alangkah bijak jika kita tidak membuang sampah sembarangan. Selain dapat mengotori lingkungan, buang sampah sembarangan juga dapat mengakibatkan banjir dan aroma yang tidak sedap di lingkungan kita. Mari biasakan kelola sampah pribadi. Buanglah sampah pada tempatnya, tanamkan dalam hati.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
1: Teman

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Radio Prado FM Kendari, Tembantar, Bay Kamu. Kita masih bersama di Spade. Selamat pagi teman Prado 2, dan masih bahas soal biaya admin ya teman Prado 2. Kalian semua tahu deh seberapa kuat nih mental kalian menghadapi biaya admin ya. Karena kadang memang ada momen di mana kita sebenarnya kayaknya mau sekali untuk beli itu, tapi ya begitu kayak kalau kita langsung lihat biaya adminnya langsung kita pikir kayaknya saya enggak butuh ini barang. Padahal 5 menit sebelumnya kita sudah yakin kalau sebenarnya barang itu penting dan memang mau kita check out. Dan yang lucu lagi teman Prado 2, bisa jadi kita bisa dibilang rela keluar uang lebih banyak untuk hal yang lain ya, tapi begitu ada tambahan biaya 2 ataupun juga 3.000 rupiah kita langsung merasa kayak enggak deh, enggak worth it. Sekarang deh teman Prado 2, untuk kamu gimana nih? Apakah mungkin kamu keberatan dengan biaya admin? Dan pastinya kalau biaya adminnya cuma 2.000 sampai 3.000, mungkin ada beberapa orang yang masih santai dan tetap check out. Tapi ada juga mungkin yang berpikir kalau nominal segitu kayaknya cukup bikin beberapa orang batal untuk belanja. Dan kalau memang keberatan, biaya admin yang menurut kalian masuk akal itu sebenarnya berapa nih teman Prado 2? 2.000, 5.000, 10.000 atau seperti apa nih? Dan pastinya kadang memang kalau biaya admin itu tergantung lagi nih teman Prado 2, tim-timnya. Ada yang tim langsung bayar, ada tim yang batal tapi memikirkan beberapa hari nanti bayarnya, ya udahlah ya, ikhlaskan aja biaya adminnya. Kalau kamu gimana nih teman Prado 2?

Teman Radio pastinya obrolan kita pagi ini mungkin kelihatan ya, kelihatan kecil. Dimana biaya admin memang kecil Teman Radio, tapi ternyata bisa punya pengaruh besar untuk keputusan kita untuk check out. Ada mungkin yang santai dan ada yang cuma kayak berapa ribu ji bayar saja deh. Dan ada juga yang mungkin prinsipnya kuat Teman Radio, kayak saya enggak masalah ji bayar barangnya tapi jangan kasih biaya tambahan. Tapi sekarang Teman Radio pastinya kalau misalnya kalian harus pilih, kalian masuk tim yang mana, yang tidak masalah ada biaya admin selama transaksinya mudah dan praktis, atau tetap keberatan karena merasa biaya tambahan itu bikin harga jadi lebih mahal, atau jangan-jangan kamu tim yang begitu lihat biaya admin langsung tutup aplikasi dan tidur lagi. Oh, ternyata impulsif saja ya Teman Radio. So Teman Radio pastinya di pagi hari ini kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi Teman Radio, Linsa masih updatein kamu beragam informasi di pagi hari ini Teman Radio. Jadi pastikan kamu untuk tetap stay terus di 90.8 FM, Radio Rekan dari Teman Terbaik. Jangan alihkan frekuensimu.

teman-teman Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.